Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran nomor 2. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

2002 featuring the Soul Rollers dengan single terbarunya Nervous. And next one, this is Double Wonderland featuring Alisa Nanta dengan single terbarunya Blanket and Moon, sudah dari Pro 2 dari Gorontalo.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, bread dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kau dalam hitungan.
1: Semoga rohku
0: tidak diretas oleh umat luar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
3: Enggak semudah itu deh.
4: Ada jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
3: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
4: Itu kalau kredit Ipung udah kelar itu. Dua tahun ya.
3: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
4: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
3: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
4: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
3: Jadi gini ceritanya, usut ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah satu tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
4: Itu
3: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah gak apa-apa.
4: Itu hubungan atau ini sih, apa, gondala sih? Bolak-balik gitu.
3: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
4: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
3: Iya, siapa sih yang gak pengen jelas gitu. Ya mau lah, tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
4: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini, kalau dari Yustika.
3: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode.
0: Nanggung soalnya. Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap, Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
1: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

0: Oke, nomor 2.
1: Sekarang kita bahas aplikasi nyata dari pendinginan yang kayaknya paling dingin dengan kehidupan kita. Pertama, rantai dingin untuk makanan. Pernah nggak sih kamu kepikiran, teman berdua, kok buah-buahan dari luar kota atau juga bahkan luar negeri masih seger sampai ke pasar gitu ya? Jawabannya ada di cold chain tadi, rantai pendinginan berkelanjutan yang menjaga suhu produk tetap stabil dari saat dipanen, diangkut, disimpan di gudang sampai tiba di minimarket. Fakta dari UNEP, tanpa cold chain tadi yang andal, 526 juta ton makanan hilang setiap tahun, setara 12% produksi pangan global. Jumlah ini cukup untuk ngeberi yang namanya makan 1 miliar orang loh, teman berdua. Terus yang kedua, ada cold chain untuk kesehatan. Pernah dengar vaksin harus disimpan di suhu tertentu nggak? Nah, itu penting banget, teman berdua. Dari UNEP juga itu mencatat sekitar 25% vaksin mencapai tujuan dengan efikasi yang berkurang karena kegagalan dalam rantai dingin. Nah, bayangin aja jutaan dosis vaksin yang seharusnya menyelamatkan nyawa itu menjadi kurang efektif hanya karena suhu yang tidak terjaga dengan baik. Nah, yang ketiga, infrastruktur digital dan juga data center. Kamu tahu nggak, setiap kali kamu scroll TikTok atau juga stream film, ini ada data center yang bekerja keras dan menghasilkan panas yang luar biasa. Tanpa sistem pendinginan yang cerdas, server-server ini juga bisa overheating dan blast. Internet kita bisa mati, teman berdua. Bahkan ya, para ahli juga nyebutin kalau ada hubungan eratnya antara AI dan juga pendinginan cerdas. Setiap kemajuan AI itu bergantung pada data center yang dijaga stabil oleh sistem pendinginan yang canggih. Dan intinya, dingin yang cerdas itu menjaga makanan tetap segar, vaksin tetap ampuh, dan juga internet tetap nyala. Kita langsung aja ke pertanyaan yang udah aku bagiin ke teman Pro 2 pagi hari ini. Itu tentang apa tadi ya, teman Pro 2? Bentar ya, ini agak-agak loading. Di kulkasnya kamu, teman Pro 2, ini nyimpen paling banyak mananya? Bentar dulu, ini kenapa mikrofonnya dijauhin ya? Ini yang ngejawab kosmetik itu, selamat pagi buat Nadine Atslah ya, thank you. Terus yang paling banyak itu yang nyimpen lauk ada Gebi di kulkasnya, terus yang nyimpen sayuran itu ada Erif, ada Desi Eka sama Pink Q Castle, thank you. Terus ada susu dan kawan-kawan, ini paling banyak disimpan teman Pro 2 itu ada Abdillah, ada juga siapa lagi nih, Delviani SB, ada juga Inga Kalista, ada juga Rita Manihuruk, dan juga Arsi. Yang udah pada komen juga nih teman Pro 2 tentang yang namanya suhu yang bikin nyaman untuk istirahat teman Pro 2 kalau misalnya kamu menggunakan yang namanya AC. Terus berapa lama nih pemakaiannya setiap harinya? Selamat pagi buat Liqiu 23, katanya suhunya 22 kak, izin request lagu ya Cegil, Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia, thank you. Ada Cruzai, katanya dia memakai AC itu semalaman 16 derajat. Apakah agak beku tuh tangan dan kakinya ya? Request umpam mati, Celine Grace dong, min makasih. And then ada Serita Manihuruk, hampir 12 jam sehari di suhu 20%. 20% lagi 20 derajat. By the way, request lagunya Sumpah Mati, Celine Grace dong. Terima kasih. Next lagi ada Dom PNN. Jujur enggak tahu min. Oh, enggak pakai kali ya. Ya udah, request lagu Sumpah Mati Selain Grace. Terima kasih. Desek 13 12 24 jam. We non stop hits. Pasti pakai inverter nih ya. 25 derajat Celsius saja. Kau Kak mau request lagunya Nabila Takia yang judulnya Cegil dan Bayangan Cinta Yang Lalu. Thank you. Inga Kalista apa nih? PSK. Maksudnya PSK. PlayStation kali ya. Jaga sembung bawa golok. Gak nyambung. Ada TW Siu katanya semalaman makainya 17 derajat sih AC-nya. Request lagunya Sumpah Mati by Celine Grace. Kak, makasih. Delvianis ada 20 derajat Celsius pas di tubuh aku. Izin request lagunya Selena Grace Sumpah Mati. Kak, makasih. Next lagi ada Nadine ETSLA, katanya 10 jam 25 derajat Celsius doang min, wak wak wak wak wak. By the way, request lagi ya Sumpah Mati by Celine Grace dong min, thank you buat kamu. Next lagi teman Pro 2 mana nih, Atar sekitar 10 jam di suhu 22 derajat udah dingin pol katanya. Request sumpah mati Selin Grace sama Andrianto. Eri Firida ya, tim kipas all day long. Kak, terima kasih. Izin request lagunya, lagu barunya Roni yang Walls Air Zaman yang kak. Oh, itu baru masuk sih. Cuman belum sempat diedit ya, nanti ya. Tungguin aja ya, oke? Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah pada ikutan gabung di pagi hari ini di Selamat Pagi teman Pro 2. Nanti kita bakalan lanjut lagi sampai nanti jam 10 untuk yang namanya yuk ngopi ya. Teman Pro 2 dari semua cerita yang ada, aku cuma mau bilang aja satu hal. Dingin yang kita nikmatin setiap hari itu bukan terjadi dengan sendirinya. Di balik setiap dinginnya kulkas, AC dan juga sistem pendinginan lainnya, ada orang-orang yang merancang sistem yang efisien, memasang dengan presisi, merawat agar tetap berfungsi dan terus belajar biar sistem semakin ramah dan juga lingkungan. Semakin ramah lingkungan maksudnya. Tema Cool Intelligence tahun ini itu mengingatkan kita kalau investasi pada manusia itu sama pentingnya dengan investasi pada teknologi. Founder World Refrigeration Day Stephen Jill itu bilang, tidak peduli seberapa pintar sebuah sistem, sistem itu tetap membutuhkan orang yang terampil. Dan pesan penting lainnya nih teman Pro 2, tenaga kerja masa depan bukanlah sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang kita bangun sekarang melalui pelatihan, berbagi pengetahuan dan juga pengalaman. Cool Intelligence bukan hanya tentang mesin yang pintar, tapi tentang manusia yang cerdas, yang merancang, memasang dan juga merawat sistem yang membuat kita itu hidup lebih baik, lebih sehat dan juga lebih berkelanjutan. Jadi mulai hari ini, setiap kali kamu buka kulkas, setiap kali kamu menikmati AC di ruangan, setiap kali kamu pesan makanan yang masih segar, ingat aja ada kecerdasan di balik semua itu. Ada tangan-tangan terampil yang bekerja, ada komunitas global yang terus belajar dan juga berbagi. Salam dari aku dan selamat hari lemari pendingin sedunia.
0: Living through my memories.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Aku yakin kamu di rumah lagi pada nyanyi-nyanyi sama lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart from the album Black and Blue. Sekarang udah pukul 9:09 waktu Indonesia Tengah. Masih terus berkenalan di sini teman berdua, temenin kamu semuanya di pagi hari yang cerah. Matahari udah pada nongol nih teman berdua. Jumat berkah ya pastinya untuk kamu semuanya yang paling suka sama yang namanya berbagi sama orang-orang gitu pagi hari ini ya. Masakin gitu ya, terus juga dibagiin. Ada yang namanya Jumat berkah di setiap hari Jumat ya, iya pasti, gak mungkin dari Kamis. Kita bakalan heboh sampai nanti jam 10 pagi ngobrolin about green life. Kali ini aku punya kabar dari dunia hewan sih sebenarnya ya teman-teman dua. Ini ya muncul dianya di pemukiman warga Ngagli Sleman. Seperti apa nih teman-teman dua dianya? Nanti bakal aku bocorin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

mau dengerin lagunya Noah Taman Kedua dengan kukatakan dengan indah nih dari albumnya Bintang di Surga. Nah, aku punya kabar dari Sleman, ada Kasuari Jelambir Ganda ini beneran nongol loh di permukiman warga Ngaglik yang ada di Sleman di hari Kamis kemarin. Nah, ini Balai KSDA juga Yogyakarta langsung gercep ke lokasi after dapat laporan. Nah, satwa dilindungi ini awalnya dipelihara, tapi lewat pendekatan persuasif pemiliknya sadar dan juga setuju nyerahin ke petugas. Satwa buruan ini dibawa ke UPS Bundar buat dirawat, diobservasi dan juga dievaluasi kesehatannya. Kepala Seksi KSDA Wilayah 1 Wahyu Tri Kuncara itu bilang kasuari ini habitat aslinya ada di Maluku, Papua, sampai dengan di Australia, bukan di Sleman. Jadi rencananya satwa ini bakalan dilepas liarkan balik ke habitat aslinya sesuai kaidah konservasi. Balai KSDA Yogyakarta itu ingetin lagi ya masyarakat buat nggak nangkep, memperjualbelikan atau memelihara satwa dilindungi tanpa izin. Kalau nemu satwa liar, langsung laporin aja biar ditanganin dengan benar gitu kan. Keren teman berdua. Satwa dilindungin dikembalikan ke habitat aslinya, semoga lancar aja ya. It's long.

sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablupofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu-itu, telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya ibu tunggu aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat, loh.
0: Si Bapak so tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Ya elah si Bapak, gak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.

0: Kampus Bakat. Kita Indonesia.
1: Sama berdua, toleransi itu ibarat bikin band super kece. Bayangin, ada yang vokalisnya keren banget, ada yang gitarisnya jago ngejreng, ada bassis yang bisa bikin groove, sama drummernya yang ngeramein ketukan. Masing-masing punya style dan perannya sendiri-sendiri. Beda banget kan? Tapi pas mereka ngejam bareng, latihan bareng, bahkan manggung bareng, hasilnya ini bukan cuma musik yang enak didengar, tapi juga vibes panggung yang pecah banget. Gak ada yang saling ngedominasi atau ngerasa paling jago. Semua saling support buat bikin satu harmoni yang sempurna. Nah, hidup juga begitu. Beda agama, beda pemikiran, beda latar belakang. Kita semua adalah anggota band kehidupan. Kalau kita bisa saling menghargai, saling ngerti beat masing-masing, dan bareng-bareng nyiptain lirik kebaikan, bah, hidup ini tuh jadi konser paling spektakuler. Tinggal tunggu aja, Mas Anang bilang, aku sih ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, kita nomor 2, kamu dengerin lagunya Oni featuring Liang Ryan Lawrence. Wait, say that you will wait for me. Sekarang udah pukul 9.51 waktu Indonesia Tengah. Nomor 2, ada kabar terbaru dari PT Argincourt Resources, barang Yayasan Menjaga Pantai Barat. Itu ngedakin aksi bersih konservasi mangrove lestari dan juga pelatihan pembuatan terumbu karang artifisial di kawasan konservasi mangrove Kelurahan Kelangan, Tapanuli Tengah dari Kamis kemarin. Nah, kegiatan ini bagian dari peringatan dari lingkungan sedunia, Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dengan tema Sahnya Bekerja Untuk Iklim. Sebanyak 60 peserta itu berhasil ngumpulin sampah, 150 kg sampah dari plastik, kertas, kaleng, dan kaca yang nanti bakal didaur ulang lewat bank sampah. Ya mantap. Nah, selain bersih-bersih, PT AR ini juga ngasih pelatihan pembuatan terumbu karang artifisial. Peserta itu dapat ilmu soal fungsi terumbu karang sebagai habitat biota laut, pelindung garis pantai, sampai juga penopang keseimbangan iklim. Sejak 2023, PT AR ini udah nanam 90 ribu bibit mangrove di pesisir Tapteng seluas 29 hektar. Jenisnya lokal kayak Rhizophora, ada Avicennia, dan juga Bruguiera. Itu biar tumbuh optimal sesuai karakteristik kawasannya gitu kan. Ketua KTH Mangrove Mandiri Lestari Abdul Rahman itu berharap lebih banyak pihak terlibat dan juga pemerintah daerah kasih perhatian lebih buat kegiatan kayak gini. Dan PT AR juga negasin kalau konservasi ini dukung pencapaian SDGs, terutama soal perubahan iklim, ekosistem dari laut itu sendiri, dan juga ekosistem di darat. Keren kan? Mangrove terjaga sampai sampah juga didaur ulang, terumbu karang dibikin, lingkungan hidup kayak jadi berkah di Taman Pro 2. Oke, sekarang udah pukul 9.53 waktu Indonesia Tengah. Time is up untuk kebersamaan kita di pagi jelang siang ini Taman Pro 2. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro FM lainnya. Terima kasih untuk semuanya. Nurut pamit dari ruang dengar Taman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo.

info Prodoban Ngemisa untuk pagi ini. HBO Max merilis trailer serial Stuart Fails to Save the Universe, sebuah spin-off dari The Big Bang Theory. Serial ini dijadwalkan tayang perdana pada 23 Juli dengan total 10 episode. Dan serial ini bakal dirilis secara bermingguan ya, setiap hari Minggu, dan berfokus ke Stuart Blum, pemilik toko buku komik yang tanpa sengaja merusak sebuah perangkat buatan Sheldon dan Leonard. Dan proyek ini juga pertama kali diumumkan di April 2023 dan dikembangkan oleh Chuck Lorre bersama Zach Penn dan juga Bill Paddy. Produksi serial ini juga dilakukan oleh Chuck Lorre Productions bekerja sama dengan Warner Bros. Television. Stuart Fails to Save the Universe menjadi serial keempat dalam semesta The Big Bang Theory. Serial ini juga mengikuti kesuksesan serial utama yang berjalan 12 musim, Young Sheldon dan juga George and Mandy's First Marriage. Netflix bersama Asosiasi Produser Film Indonesia dan Badan Perfilman Indonesia meluncurkan program Cerita Anak Nusantara. Program ini juga untuk menjaring ide cerita film panjang bertema anak, remaja, dan juga keluarga Indonesia. Program yang didukung Netflix Fund for Creative Equity ini hadir untuk mencari cerita-cerita otentik yang dekat dengan kehidupan keluarga Indonesia. Selain kompetisi ide cerita, program ini juga menjadi wadah pengembangan proyek bagi sineas muda tanah air. Sebanyak 10 finalis terpilih nantinya bakal mengikuti rangkaian lokakarya dan sesi pendampingan bersama sineas berpengalaman. Para peserta juga bakal dibimbing mengembangkan ide cerita hingga menjadi treatment skenario yang lebih matang. Director of Global Affairs Southeast Asia Netflix, Ruben Hatari, mengatakan kebutuhan akan tontonan keluarga saat ini terus meningkat. Dan menurutnya, semakin banyak keluarga yang meluangkan waktu untuk menonton bersama berbagai tayangan yang dapat dinikmati lintas generasi. Ariana Grande meluncurkan Brighter Days Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK. Bantuan ini bakal digunakan untuk mendukung anak-anak dan juga keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan juga krisis kemanusiaan. Save the Children UK mengkonfirmasi telah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk penyanyi asal Amerika tersebut. Meski nilai bantuan tidak diungkapkan, organisasi itu menyatakan seluruh dana bakal disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan Gaza. Organisasi ini juga menegaskan dukungan para donatur termasuk juga Ariana ini memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan bantuan. Menurut Save the Children UK, berbagai program yang dijalankan sejauh ini telah menjangkau ratusan ribu anak. Sekian info Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

92,4 Pro DFM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat hari Jumat, Jumat berkah di tanggal 26 Juni 2026. Ada Nisa Muhammad nemenin kamu lagi hari ini sampai nanti di jam 3 sore. Stay tune.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

berasa kita udah diproduksi hit list tahun 2002. Ada 4 lagu yang udah bisa kalian vote. Yang pertama, this is Wayne featuring Chrissy Drenian with 1-2-4. And the next one, this is Jason Derulo with Miracle.

yang dirilis tahun kemarin teman berdua ada Kang Daniel dengan Backseat Promises. Langsung aja di vote di WhatsApp 08 11 43 2. Lain telepon di 08 12 19 1924 dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

Dito Pramono di Skoria, Isyana Sarasvati, teman berdua dengan yang terhormat Naif. Dan kita masih di Produa Headlist ya. Kita bacain aja yang udah ikutan gabung. Lagu yang paling banyak di vote kali ini tuh ada lagunya Jason Derulo yang Miracle. Udah di vote sama Tiur Sibuea. Sibuea ya namanya, susah banget guys. Ada juga Farisya underscore Naura 08, Morniku. Dan juga ada Gaby Gartiana yang udah request lagu ini ya. Lagunya Jason yang dirilis tahun kemarin, teman berdua. The next one, lagunya Kang Daniel. Kang, apalah namanya ya. Tapi dia ganteng banget sih, cakep. Backseat Promises, ini sudah di-vote sama Ritawati 9490. Langsung aja kita puterin ya. And this is Jason Derulo with Miracle.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Alright, Om Pro 2, dan kita juga masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan aduh, handphone saya mana? Kan bisa minta tolong ke handphone saya dulu. Mau bacain respon. Oh my god. Jadi tadi tuh udah ada 4 lagu yang aku kasih ya, Om Pro 2, udah dikasih previewnya. Dan aku akan bacain aja yang udah gabung di Instagram untuk Pro 2 Hitlist di sesi kedua. Jangan lupa nanti di jam 11 siang, teman Pro 2, kita bakalan ada Pro 2 Request Time juga di jam 11 ya, sampai nanti di jam 12 kurang. Jadi buat kamu yang pengen lagu-lagu favorit kamu aku puterin, langsung aja di request di WhatsApp 08 11 43 000 222, line telepon di 08 12 15 924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo. Nanti di jam 11 aku bakal bacain requestan kamu selama lagunya ada di Pro 2 Hitlist ya, Pro 2 Hitlist, di playlistnya Pro 2 nanti bakalan aku puterin. So, lagunya Wijaya 80 yang malam-malam aku sendiri ya, begitulah ya liriknya. Sudah di vote sama siapa aja nih? Ada Carmelita.pratiti, Zatia Vinovic, dan juga Sales.fm. The next one itu lagunya Elf Coast yang Talk About It. Udah di vote sama Erlin, Sheila Putri Ermi, Windy Nenobais, dan juga Zania. Langsung ya kita puterin ya, ada Wijaya 80 dengan Malam-Malam.

0: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I, Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Kala Cinta Menggoda teman Produa. Jam 11 siang kita udah di Produa request time. Ini udah rame banget yang request lagu di Instagramnya Produa FM ya. Kita coba bacain aja satu-satu. Ini ada yang request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Ini udah di request sama siapa tadi yang udah request lagunya? Ebenezer underscore Manungkalit. Nah itu namanya ya. Next one ada lagunya Pice Kota yang Bahagia Lagi. Ini di request sama Renggang Leticia. Terus juga ada Windy Nenobais yang juga udah request lagu yang sama dari Pice Kota yang Bahagia Lagi. Kita langsung aja puterin ya. Ada Liodra dengan Pura-Pura.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: she thought she was gonna get.
1: Orang memproduksi that was Bibi Rexha featuring Snoop Dogg with Satellite. Kita masih di Pro 2 request time. Aku bacain lagi request yang udah masuk ya. Kali ini tuh lagunya Nabila Taki yang Cegil udah di request sama mana tadi yang udah request lagunya si Nabila Taki ya. Arumi underscore Cash Wari. Terus juga Farish underscore Naura 08 yang udah request lagunya Nabila. Zania juga dari request lagu yang sama. The next one lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa udah di request juga sama si Arumi sama siapa lagi? Siapa lagi yang udah request lagunya? Itu aja sih. Ya udah kita langsung puterin ya. Ada Nabila Taki dengan Cegil.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkah.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Teman Pre 2 KM Barcelona terbakar hebat di Laut Biru, dan di balik itu viral aksi heroik yang dilakukan seorang pria yang membantu menggendong anak balita karena sang ibu balita ini tidak mampu lagi memegang anaknya di lautan. Pria ini, teman Pre 2, tetap tenang gendong balita itu seolah bilang ke dunia, kalau aku bisa nyelamatin satu nyawa, itu cukup. Ini bukan soal superhero pakai jubah, tapi soal manusia biasa yang hatinya luar biasa. Kadang jadi baik ke sesama itu gak harus ribet, cukup punya niat dan keberanian buat nolong di saat genting. Aksinya ini, teman Pre 2, bukti kalau kebaikan gak kenal waktu, tempat, atau siapa yang ditolong. Dunia emang lagi panas, tapi hati orang baik selalu lebih hangat.

Dengan mencinta tanpa arah, teman Pradua, kita bacain lagi requestan. Ini requestan terakhir ya, yang bakal aku puterin ya, yang udah masuk di Instagram. Dan kali ini tuh udah ada lagunya si Angie Carvalho yang Remuk, udah di request sama Ahakagak F. Terus juga ada lagunya Vanessa Z yang Berkaca-Kaca, itu udah di request sama Erlin underscore Selmiken. Terus juga lagu yang sama Bisa Diam Gak Anda. Ya itu aja sih, dua requestan terakhir bakalan aku puterin ya. So sebelum kita ke lagunya Vanessa Z Berkaca-Kaca, kita ke Angie Carvalho dulu dengan Remuk.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit, sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

itu ada seninya. Karya Oh Soo-hyung adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyung ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyung, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ucapan.
1: Spotify Managing Director Soris Ijia Gustav Beck mengatakan teman Pradio kalau misalkan Indonesia ini menjadi pasar penting dengan ekosistem musik yang terus bertumbuh pesat ya. Jadi menurutnya energi kreatif dan juga talenta Indonesia itu terus tumbuh dan juga membentuk masa depan industri musik gitu. Dan jadi yang pastinya platform-platform musik ini tuh terus memastikan karya musik Indonesia tuh bisa didengar pendengar dunia lebih luas. Dan setiap saat itu selalu ada seseorang yang pertama kali menemukan musisi Indonesia dari berbagai negara. Jadi musisi Indonesia ditemukan pendengar baru di Spotify lebih dari 6,3 miliar kali tahun lalu. Dan capaian ini juga menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan yang didorong artis, penggemar, dan juga ekosistem kreatifnya tuh makin berkembang. Dan Gusal juga mengatakan pendengar musisi ya Indonesia tuh gak cuma berasal dari dalam negeri aja, tapi juga berbagai negara, kayak Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Malaysia, Inggris, dan Prancis sebagai sumber pendengar musik Indonesia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa?
2: Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesianisme.
3: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Teman berdua, ada gak di antara kalian tuh yang belum paham perbedaan antara empati dan juga peduli? Nah, secara umum sih emang dua hal ini berbeda ya, tapi pada saat yang bersamaan juga punya keterkaitan satu sama lain. Seseorang yang peduli pasti punya empati yang tinggi. Mari kita bahas nih teman berdua, perlahan-lahan ya. Jadi sebenarnya empati dan peduli memang saling berkaitan, tapi keduanya punya makna dan peran yang berbeda dalam interaksi sosial nih. Empati adalah merasakan dari dalam, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita tuh berada di posisi mereka. Lebih kayak bersifat internal dan juga emosional juga. Kita tuh bisa ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan orang lain. Contohnya, ketika teman kamu tuh gagal ujian, kamu merasa kecewa bersamanya dan mencoba untuk menghibur karena kamu tahu rasanya tuh seperti apa. Nah, sedangkan peduli itu adalah tindak nyata nih teman kedua ya, atau tindakan nyata. Sikap yang muncul dari empati atau nilai moral, lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bisa berupa bantuan, perhatian, dukungan, atau sekedar hadir untuk seseorang. Contoh, kamu akan membantu teman belajar supaya dia tuh gak gagal lagi. Itu adalah bentuk kepedulian nih, teman-teman berdua. Tapi pada intinya, hubungan keduanya antara empati itu sering menjadi landasan dari rasa peduli. Nah, tanpa empati ya, teman-teman berdua, kepedulian tuh bisa terasa formal atau dangkal. Tapi dengan empati, kepedulian kamu tuh bisa jadi tulus dan bermakna. Nah, pada intinya, kalau kedua hal ini ada di diri kamu, udah pasti kamu adalah orang yang baik yang akan selalu disenengin, hidup bahagia, dan disayang sama banyak orang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalian udah pernah dengar istilah zilenial nggak, teman berdua? Aku juga baru dengar sebenarnya ya. Jadi ini tuh ada perdebatan soal generasi belakangan, seringkali tuh hanya berpusat antara generasi milenial sama generasi Z ya. Padahal sebenarnya di antara kedua generasi ini tuh terselip generasi lain yang gak kalah unik yang juga menandai masa-masa transisi. Ada zilenial, generasi di antara milenial dan Gen Z yang menjadi fase transisi antara keduanya. Dibilang milenial juga tidak, tapi disebut Gen Z juga sebenarnya kurang gitu. Jadi istilah milenial itu merujuk ke siapapun yang lahir di antara tahun 1981 sampai 1996. Sementara Gen Z adalah mereka yang lahir di tahun 1997 sampai 2012. Dan si zilenial ini ada di sepanjang batas samar antara dua generasi. Ahli sosiologi Boston University, Profesor Deborah Carr mengatakan kalau zilenial itu merujuk ke kelompok kecil yang lahir antara awal tahun 90-an hingga awal 2000-an. Gitu. Jadi kalau misalkan disimpulkan ya, zilenial itu mereka yang lahir di antara 1992 sampai di 2002. Nah, saat ini mereka umumnya ada di usia pertengahan 20-an sampai di awal 30-an. Tapi tidak ada satu titik batas konsisten tahun kelahiran yang disepakati para ahli, teman berdua. Jadi, mereka itu menghadapi banyak kesulitan dalam kehidupan yang relatif singkat. Salah satunya adalah momen mengawali kuliah secara daring karena pandemi COVID-19. Jadi perbedaan cara generasi tumbuh bersama dan juga penggunaan teknologi ini jadi kayak pembeda ya, pembeda kuat dalam mendefinisikan generasi. Nah, zilenial ini ada di antara milenial yang dianggap sebagai pelopor digital dan Gen Z yang tak pernah merasakan kehidupan sebelum layar ada di mana-mana gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh tumbuh besar dengan teknologi, tapi mereka juga bukan penari TikTok seperti generasi Z gitu. Tapi juga bukan pengguna MySpace kayak milenial gitu. Ngerti gak sih? Agak bingung juga sebenarnya ya. Dan peneliti generasi dari Center for Generational Kinetics, Jason Dorsey mengaku ya, sering menemukan kalau zilenial ini kerap menjauhi berita negatif tentang milenial. Mereka tuh tidak ingin menirunya gitu. Jadi, tapi di saat yang sama, mereka tuh juga menghindari tren-tren remaja yang dirasa terlalu kekanak-kanakan seperti yang dilakukan sama generasi Z gitu. Tapi di tengah tidak rukunnya generasi milenial dan juga Gen Z, bye. Emang siapa yang bilang nggak rukun sih? Zilenial ini justru menempati zona tengah yang punya keuntungan gitu. Jadi mereka tuh melihat generasi transisi kayak zilenial punya keuntungan karena cenderung membuat mereka tuh lebih menyadari generasi sebelumnya dan sesudah generasi mereka sendiri.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Aku update informasi dari dunia olahraga di jam 1 siang ini. Teman Pro 2, ada Jepang yang berhasil mencatatkan sejarah baru menjadi wakil Asia pertama yang merebut tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Capaian ini juga didapat ya dari hasil imbang 1-1 lawan Swedia di laga pemungkas grup F Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas hari Jumat pagi Sorry, aku gak ngikutin olahraga si sepak bola ini sebenarnya. Bola kaki maksudnya ya guys ya. Jadi yang menariknya teman berdua, sepanjang fase grup ini Jepang tidak terkalahkan. Jadi Samurai Biru ini mengumpulkan total 5 poin dari 3 pertandingan di fase grup dengan rincian sekali menang dan 2 kali imbang. Terus juga selain imbang lawan Swedia, Jepang berbagi angka kontra Belanda dengan skor 2-2 di laga pembuka grup F Piala Dunia 2026. Satu-satunya kemenangan tim asuhan Haji Memoriasu di fase grup ini diraih kala mengalahkan Tunisia dengan skor mencolok 4.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Diego Pratama penuh semangat menyambut MotoGP Belanda 2026 yang rangkaian agendanya itu bakal dimulai di sirkuit Assen di hari Jumat ini ya. Pembalap 17 tahun ini optimistis melanjutkan balapan seri Eropa setelah pekan kemarin tampil memukau dengan menyalip 15 pembalap teman Pro 2. Start dari posisi ke-20 ya, Veda ini bisa menuntaskan balapan di urutan kelima. Dan Veda juga membawa bekal kepercayaan diri dalam perjalanan sekitar 992 km dari sirkuit Bro ke sirkuit Assen. Hal ini yang juga membuat penghuni peringkat ke-6 MotoGP 2026 ini antusias adalah karakter sirkuit berjuluk Cathedral of Speed. Jadi saat ini Veda ada di peringkat ke-6 klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan 82 poin.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: iya. Juga ya. Kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca, Rahma,
2: Rahma, Lapa, Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kan kamu
3: mah. Balem-balem.
2: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali.
2: Oh,
1: tapi itu udah buruk, itu udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia iya. pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
1: Atau
3: sama
2: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
1: atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan
3: anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagi-bagi mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga. Kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul
2: gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pengemaran sekali.
2: Pengemaran untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like bahkan, just like what?
3: Yang kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf. Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Ini juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob!

Informasi terakhir dari dunia olahraga, Teman Pradua, ada kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang memasuki hari kedua hari Jumat ini di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur. Turnamen yang diinisiasi sama CNN Indonesia dan juga PB IPSI ini terlihat semakin meriah ya di hari kedua penyelenggaraan. Para peserta berbondong-bondong didampingi orang tua dan juga official memadati arena pertandingan sejak pagi hari tadi. Dan laga itu dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat dan antusiasme terlihat dengan tumpah ruah para pesilat sebelum waktu pertandingan terlaksana. Dan di hari pertama kemarin total 363 pertandingan sudah rampung. Ratusan laga terbagi dalam kedua kategori yakni tanding dan juga seni ya. Dan adapun nomor pertandingan pencak silat dari kategori tanding dan seni terbagi lagi jadi prestasi dan juga pemasalan gitu Teman Berdua. Jadi ratusan peserta sudah dinyatakan gugur, namun ratusan peserta lainnya juga belum melaksanakan pertandingan di hari pertama. That's why mereka yang belum berkesempatan tampil di hari pembuka akan berlaga hari ini, which is di hari Jumat. Terus juga nih Teman Berdua, hal itu juga karena kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 diikuti oleh sekitar 2.000 peserta dari 12 provinsi di seluruh Indonesia.

Alright, number 2, so that was Zhang Walker featuring Dash Berlin and Fixstar with Bear of Alone Part 3, teman berdua. Dan sekarang tuh udah di jam 2, lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang aja untuk kamu yang udah masih ataupun masih stay tune di Prodo FM Gorontalo, teman berdua. Dan ada masih ada Nisam Hot pastinya nemenin kamu di santai siang kali ini, di mana aku juga bakalan update informasi dari dunia entertainment ya. Ini datang dari, nah ini nih, kalau misalkan untuk anak-anak milenial pasti tahu sama karakter ini, Elmo. Kalian ingat nggak sama karakter Elmo? And you know what, tahun kedua aku tuh dulu ngefans, bukan ngefans juga sih, kayak suka banget sama karakter Elmo. Aku suka, tapi sebenarnya aku nggak ngikutin ceritanya. Cerita animasinya tuh aku gak ngikutin, cuman aku suka banget sama sosoknya, si karakternya ini lucu banget. Warna merah, kepalanya gede, matanya gede, hidungnya warna orange ya kan. Terus juga bibirnya tuh lebar, kayak lucu banget aja. Jadi kalau dulu itu tuh aku koleksi dari tas, sendal, bonekanya, terus boneka tangan juga ada, gantungan kunci, banyak deh. Tasnya itu ada berbagai macam, ada yang kayak tote bag gitu, ada yang tas ransel, pokoknya banyak banget. Dan begitu pula dengan bonekanya, aku punya boneka yang gedenya, kecilnya. Ini salah satu karakter yang lucu aja menurut aku sih. And you know what, teman berdua, Netflix ini berhasil memenangkan hak produksi film Sesame Street setelah mengungguli pesaing lain dalam proses penawaran yang melibatkan dua perusahaan besar. Jadi perebutan hak film Sesame Street ini berlangsung selama sekitar 1 tahun terakhir. Dan Netflix disebut berhasil menyingkirkan Universal dan juga beberapa yang lainnya ya. Dan teman-teman dua, kalau misalkan Warner Bros sendiri tidak pernah berhasil merealisasikan proyek film Sesame Street walaupun sudah memegang film ataupun hak film ini selama sekitar 1 dekade. Hal itu yang membuat Warner Bros mundur lebih awal dari pesaingnya, udah tahu diri gitu kali ya. Setelah itu Netflix dan juga Paramount sempat menunjukkan minat untuk mengakuisisi hak itu, tapi di tengah situasi Universal juga menunjukkan eksistensinya menjadi pesaing kuat dengan melibatkan duo sutradara Daniel Kwan dan juga Daniel Schneert alias The Daniels. Jadi duo sutradara ini dikenal lewat film Everything Everywhere All at Once sebagai produser. Selain itu, Phil Lord dan juga Christopher Miller juga turut bergabung dalam proyek ini. Walaupun begitu ya, dari sumber yang terkait tidak ada pihak yang dikaitkan sebagai sutradara. And in the end, Netflix keluar sebagai pemenang. Serial televisi edukasi anak-anak yang sudah lama tayang dan populer ini bakal diproduksi sama Right Back, rumah produksi dibalik kesuksesan film live action blockbuster seperti Lilo and Stitch and Aladdin. Jadi setelah hak film dikantongi Netflix, proses produksi bakal dipimpin sama Jonathan Eldridge dan juga Michael Lovaso. Sementara itu, Sesame Workshop, perusahaan di balik animasi populer ini, juga akan terlibat sebagai produser.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ensemble Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sangat-sangat apa sih namanya, terkenal juga. Karena dulu tuh emang banyak banget juga yang ngerilis merchandise-nya Elmo, terus juga ya dalam bentukan apapun ya. Nah, ini juga sebenarnya adalah film animasi yang juga menemani anak-anak milenial, apalagi buat para cewek-cewek. Masih ingat dengan Powerpuff Girls, tiga cewek jagoan ya kan, lucu-lucu juga. Jadi katanya film animasi Powerpuff Girls ini sedang dikembangkan di Warner Bros. Pictures Animation. Nah, ini juga sudah diumumkan di Festival Animasi Internasional ANC di Perancis. Dan proyek ini juga masih ada di tahap awal pengembangan ya, dan belum mendapatkan lampu hijau produksi, sehingga detail cerita juga belum diungkapin gitu. Nah, film ini juga bakal kembali menghadirkan Blossom, Bubbles, dan juga Buttercup. Aduh, aku kangen banget sama karakter-karakter ini juga sebenarnya. Tiga karakter utama dari serial animasi populer Cartoon Network. Dan serial animasi ini pertama kali tuh tayang di 1998 dan berakhir di 2005 setelah 6 musim. Kisahnya berpusat di tiga gadis berkekuatan super yang diciptakan sama Profesor Utonium ya. Dan cerita aslinya mereka tuh bertugas melawan kejahatan di kota Townsville. Warner Bros. Sebelumnya sudah mengadaptasi serial ini tuh ke layar lebar melalui The Powerpuff Girls Movie di 2002 dirilisnya. Dan film ini tidak berhasil secara komersial dengan pendapatan 16 juta dolar Amerika Serikat dari anggaran 11 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, serial ini juga sempat mengalami reboot di 2016 dan rencana adaptasi live action yang juga tidak pernah tayang. Warner Bros. Pictures Animation juga sedang menyiapkan sejumlah proyek lain, termasuk The Cat in the Hat yang dijadwalkan rilis November. Film ini juga bakal menampilkan Bill Hader sebagai pengisi suara karakter utama.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

cakrakan teman-teman dengan salah tapi baik. Anyway, ini jadi informasi terakhir ya untuk sore hari ini, datang dari Kelly Rae Jepsen yang mengumumkan album ganda berjudul Day and Night yang akan berisi total 24 lagu. Jadi album ini tuh bakal dirilis 18 September 2026 melalui Interscope Records. Dan album ini ada dua bagian, Day dan Night ya, seperti nama albumnya ya, dengan masing-masing berisi 12 lagu yang punya konsep musikal yang berbeda. Untuk bagian Day-nya itu digambarkan sebagai karya yang organik dan juga mentah dengan penggunaan instrumen live dan juga sentuhan pop psychedelic era 1970-an ya. Sebagai pemanasan, Jepsen bakal ngerilis single berjudul On Wires di hari ini, Jumat 26 Juni 2026, teman Pro 2. Dan dia juga bakal dijadwalkan tampil di festival All Things Good di New York di tanggal 27 September nanti. Nah, penampilan ini bakal menjadi penampilan panggung besar pertamanya di tahun ini 2026. Penampilannya ini juga akan berbagi panggung dengan sejumlah artis lain seperti Zara Larsson, Lola Young, Brandy Carlile, dan juga Muna. Anyway, ini jadi informasi terakhir untuk hari ini, edisi Jumat 26 Juni 2026. Thank you so much untuk kamu yang sudah menemani aku di hari Jumat yang sangat panas ini, teman-teman dua. Jangan ganti channel kamu karena setelah ini juga masih bakalan ditemenin sama sini anda kok ya, sampai nanti di jam 7 malam, dan juga Pro 2 masih akan terus mengudara sampai nanti di jam 12 malam. Bisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

0: Wina nggak bisa kebuka gini.
1: Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore. Sini ada aku, senang banget bisa nemenin kamu untuk hari ini. Hari Jumat 26 Juni 2026 dan aku bakal nemenin sore ceria kamu sampai nanti di jam 7 malam.

0: dekonya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Produ, waktunya Zan Nasar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salatid duha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wahiyya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan, dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya, mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita, seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya, cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholatid duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiyya sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

0: bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Clara, sebentar nih. Karena malam ini waktu kita sedikit banget ya untuk cerita-cerita. Clara mau tanya, Clara, toleransi next level di hubungan pertemanan kamu dan saya itu kayak mana?
2: Kalau menurut saya sih lebih ke saling menghargai aja dan saling menghormati. Itu sih kunci langgengnya berteman sama yang bukan berteman tapi bersahabat dengan yang beda agamanya.
1: Oh, betul sih. Tapi kalau aku sih melihat kalau di hubungan pertemanan kita yang bisa bilang ini toleransi next levelnya itu kayak santai aja kalau misalnya ada temen yang mau main atau mungkin kayak apa ya, kayak ngingetin lagi ibadah atau gimana, kayak lebih gampang gitu untuk jangan lupa misalnya ada apa tuh masuk gereja kan hari Minggu, atau kalau enggak ya nanti sholat gini, kayak lebih santai aja nggak sih?
2: Iya, nggak lebih ini sih, nggak lebih ke fanatik amat yang mungkin saling mengingatkan, iya kan?
1: Betul.

0: nyakitin.
1: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada gak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya gak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Isu kesehatan mental, disinformasi dan kesenjangan pendidikan mendominasi gagasan mahasiswa dalam final nasional essay contest Best One Jarum 2025-2026. Ini ada sebanyak 16 finalis dari 533 peserta itu mempresentasikan solusi melalui essay argumentatif di kompetisi yang berlangsung di Bandung, Bali, teman Pro 2. Nah, Deputi Program Direktur Bakti Pendidikan Jarum Foundation Felicia Hanitio menyebut kompetisi itu mendorong mahasiswa mengasah berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang menurutnya ajang ini juga menjadi ruang bagi mahasiswa menghadirkan solusi atas berbagai persoalan sosial di masyarakat tahun kedua. Sedangkan menurut Felicia, essay contest Best One Jarum itu jadi bagian pengembangan Jarum Beasiswa Plus yang juga menekankan kemampuan berpikir kritis mahasiswa program, yang dimana ini juga memperkuat keterampilan non-akademik, terutama pemecahan masalah sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di

0: bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah jadi banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2, jam 4 sore lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita di sore ceria untuk edisi hari ini, teman P2, Jumat 26 Juni 2026, dan spesial di hari Jumat ini, teman P2, kita di Magota ya, siaran berjaringan barengan Manado, Gorontalo, dan juga Tahuna tentunya. Dan untuk edisi hari ini, teman P2, tentunya sini gak sendirian, ada teman-teman atau mahasiswa berprestasi ya dari Universitas Negeri Gorontalo. Hai, selamat sore.
1: Sore, Kak.
0: Sore, Kak.
1: Hai.
0: Semangat banget dong, harus semangat sore hari ini ya. Gak usah slow-slow, wae. Ini dari setengah jam yang lalu, teman P2. Gak setengah jam ya. Dari jam berapa tadi? Intinya setengah jam yang lalu lah ya. Teman-teman dari mahasiswa UNG ini udah standby di sini barengan Cindy. Dan tentunya teman P2, mereka ini adalah mahasiswa yang lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa atau PKM Simbel Mawa Kemendikbudristek, benar?
1: Benar, Kak.
0: Nah, mereka ini teman P2, dua tim ya?
1: Iya, Kak. Dua tim nih.
0: Oke, okay. Tim kanan, tim kiri ini boleh kenalan dulu. Yang kanan, kanan.
2: Halo, kami itu dari tim Go Guard, Kak.
0: Go Guard.
2: Iya, betul. Okay. Nama timnya kami Go Guard.
0: Itu tentang apa? Ngebahas apa?
2: Kalau untuk produk kami sendiri yaitu kita membuat nano emulsi untuk sebagai deodorizer untuk pasir kucing yang berasal dari bahan-bahan lokal, dari bahan alam gitu, Kak.
0: Nah, sebelum lebih dalam nih ya, teman P2, kenalan dulu. Namanya siapa ini?
2: Oh, maaf, Kak. Jadi kenalkan, nama saya Natasha Talango, ya biasa dipanggil Tasya.
0: Oke, kalau sebelahnya ini ada?
3: Oke, perkenalkan, saya Cahyo Saputra Supardi, biasa dipanggil Cahyo.
0: Cahyo, Cahyo dan Natasha berarti?
2: Betul, Kak.
0: Oke, teman P2. Nah, kalau yang sebelah kiri saya ini ada siapa aja?
4: Kalau saya, nama saya Suciati Praha Ardana Hilala, teman-teman bisa panggil saya Suci. Kebetulan saya ketua tim dari proyek ini.
0: Semua kedua tim ini atau?
4: Kalau saya ketua tim di project ini, kalau Mas Cahyo di ketua tim project sebelah, okay, seperti okay. Itu.
0: Kalau sebelahnya ini, ada siapa?
5: Saya, nama saya Hari Restu, bisa dipanggil Hari, saya sebagai manajer riset untuk di program ini.
0: Oke, nah kalau Hari sama Suci, tim bikin apa ini?
4: Kalau Hari sama Suci ini, produknya itu Nampan. Jadi nama produknya itu nampanhuludu.co. Kalau bedanya sama nampan biasa, kalau nampan kami itu dia nampan yang biodegradable atau bisa terurai. Kalau nampan biasa kan dia dari plastik nih, Kak. Kalau dari plastik biasa itu terurainya lama. Jadi kita berinovasi untuk buat nampan yang dapat terurai gitu, Kak, untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia, seperti itu, Kak.
0: Oke. Ini kan yang aku baca itu kayak buah-buahan ya dipakai di situ ya?
4: Iya, Kak, benar, nampan untuk buah-buahan.
0: Oh, oke. Okay. Itu lebih ke sampah buah-buahan atau?
5: Jadi, Kak, kami itu merancang sebuah nampan khususnya untuk menyimpan buah. Kami memformulasikan agar bagaimana kami di poin pertama itu kami bisa mengurangi sampah plastik, yaitu kami membuat biodegradable, dan kami bisa menjaga dari si kematangan buah ini agar dia tidak cepat matang, Kak. Teknologi khusus untuk menjaga dari kematangan buah itu sendiri.
0: Oke, dari sekian banyak masalah yang ada di dunia, ya, Kak. Kenapa kalian ngambil yang ini coba? Kenapa tertarik memilih yang ini, ide ini?
4: Oh, kalau alasannya ada dua. Yang pertama, berdasarkan data dari SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Data Sampah Nasional pada tahun 2025, Kak. Sisa makanan termasuk buah-buahan itu merupakan potensi pertama, yaitu sekitar 39,67% dari total sampah. Jadi ini sampah yang menyumbang banyak sekali kerugian gitu. Karena sampah buah itu merupakan sampah organik yang menyumbang gas rumah kaca, sehingga kami itu ingin membuat inovasi. Dan kebetulan juga latar belakang kami sebagai mahasiswa farmasi yang mempunyai kompetensi dalam berformulasi. Jadi kedua alasan tersebut memperkuat kenapa kami membuat ini. Dan kemudian ini juga berhubungan nih, Kak, sama SDGs atau Sustainable Development Goals dari yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015, Kak, yaitu SDG 2 atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab untuk mengurangi food waste melalui kemasan inovasi dari komoditas yang ada di Gorontalo. Dan kemudian yang di SDG 13 itu untuk penanganan perubahan iklim gitu Kak. Jadi kita memanfaatkan komoditas yang ada di Gorontalo Kak, seperti pati pisang goroho, seperti pati jagung dan tempurung kelapa, untuk dibuat jadi suatu inovasi yang dapat berguna bagi masyarakat gitu Kak.
0: Oke, kenapa kalian memilih nama nampanhuludu.co? Coba.
5: Baik, untuk nampanhuludu.co sendiri, kami mengangkat dari bahasa Gorontalo, Hulu sendiri itu artinya nampan Kak. Jadi kami ingin nantinya kalau misalnya kami lolos ke tahap selanjutnya, itu tahap INAS, kami ingin mengenalkan bahwa si nampan kami ini, Huludu ini, itu dari bahasa lokal kami, itu bahasa Gorontalo.
0: Bahasa daerah ya.
4: Iya Kak, benar sekali.
0: Oke, kapan pertama kali ide ini muncul dan gimana proses diskusinya? Maybe kan ya dua orang nih ya, gak mungkin satu tujuan yang sama atau satu ide yang sama mengangkat nama itu ya kan. Kalau dari Hari atau Suci, siapa nih yang mau jelasin?
4: Mungkin Hari bisa jelasin.
5: Oke, baik, dari kalau dari Hulu itu sebenarnya kami ingin mengangkat karena bahan-bahan yang kami pakai itu juga bahan-bahan dari Gorontalo. Kami ingin bahwa si nampan kami atau inovasi kami itu juga mengangkat dari Gorontalo sendiri. Jadi kami menggunakan bahasa daerah untuk mendapatkan nama dari Hulu.co ini.
4: Iya Kak, sebagai tambahan, ide ini juga diperkuat dari dosen pembimbing kita yang kebetulan merupakan reviewer nasional nih Kak.
0: Okay.
4: Jadi proposal-proposal itu salah satunya dosen kita atas nama Ibu Apoteker Mahdalena S.Y. Pakaya yang membersamai kita dalam mengembangkan inovasi ini, sehingga proposal ini yang alhamdulillah dari 20 ribu sekian bisa tembus ke kuota yang disediakan hanya 1.221 gitu Kak.
0: Dan kalian termasuk
4: iya,
0: di dalamnya.
4: Kami termasuk dalamnya.
0: Keren ini sih ya. Aku ke Cahya dan juga Natasha Goguard ya. Mungkin apa yang bikin kalian tertarik mengembangkan inovasi ini? Mungkin dari Cahyo, si ketua timnya.
3: Oke, baik Kak. Jadi kenapa kami mengambil Goguard inovasi spray nano emulsi untuk sebagai deodorizer sekaligus sebagai anti parasit, yaitu toxoplasma, karena sebelumnya kami sudah melakukan observasi di mana produk yang sama yang beredar di pasaran itu dia hanya memiliki satu fungsi, yaitu sebagai deodorizer atau penghilang bau. Nah, dan kebanyakan dari si pemilik kucing ini dia tidak sadar kalau media pasir kucing itu bisa menjadi media penularan parasit. Nah, dari situ muncul peluang kami untuk menambahkan fungsi sebagai antiparasit, terkhususnya parasit Toxoplasma gondii.
0: Oke, nah siapa nih yang pertama kali ngusulin ide bikin nama Goguard?
3: Kalau dari Goguard itu dari dosen pembimbingnya.
0: Dari dosennya. Nah, kalau menurut kalian masalah apa sih yang paling sering dihadapi para pemilik kucing yang pengen diselesaikan melalui inovasi ini?
3: Oke, masalah mungkin yang seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan pemilik kucing memiliki masalah terhadap bau di pasir kucing yang tidak sedap. Nah, tetapi selain itu, si pemilik kucing ini hanya sadar kalau masalah itu hanya di bau, tetapi dia tidak sadar kalau di si pasir kucing ini bisa menjadi media penularan toksoplasma, di mana toksoplasma ini dia sangat berbahaya Kak, di mana dia infeksi parasit yang bisa menginfeksi organ-organ di tubuh kita. Ini sangat berbahaya bagi orang dengan imun yang lemah ataupun dan ibu hamil. Nah, karena imunnya lemah jadi infeksinya ini juga akan semakin besar. Nah, selain itu kalau ibu hamil ini sangat berbahaya karena bisa membuat keguguran pada janin seperti itu.
0: Bahaya juga ya.
3: Iya.
0: Nah, inovasi nano emulsi spray Goguard ini kan berbasis kitosan, catnip, kunyit dan biokar. Kenapa kalian mengambil kombinasi ini? Coba Suci. Suci siapa sih?
4: Natasha.
0: Natasha benar.
2: Okay. Jadi kami memilih bahan-bahan yang alami. Ini adalah salah satunya keunggulan dari produk kami ini adalah menggunakan bahan-bahan alami gitu. Dibandingkan dengan deodorizer yang biasanya bersebar di pasaran, itu dia menggunakan bahan-bahan yang sintesis. Nah, kemudian kita kan menggunakan kunyit, biokar, catnip, sama kitosan itu. Tujuannya adalah yang pertama kita menggunakan cangkang udang. itu dia bisa diolah sebagai biopolimer alami yang nantinya dia akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme gitu kak. Kemudian si kunyit juga ini mengandung banyak sekali kurkumin yang fungsinya juga sama, yaitu menghambat pertumbuhan bakteri yang akan nantinya akan dihasilkan dari si pasir kucing ini kak. Kemudian bahan yang ketiga itu adalah yang biokar. Jadi kita menggunakan biokar dari tempurung kelapa. Itu kita gunakan sebagai dia biokar ini memiliki pori-pori yang nantinya akan menyerap si amonia atau menyerap bau dari dari urin si kucing itu kak. Kemudian kita menggunakan juga bahan yang keempat itu yaitu catnip. Nah catnip ini adalah bahan yang sangat disukai kucing kak. Jadi selain kita memikirkan fungsi dari bahan-bahan ini, kita memikirkan

0: Pertama, untuk lapisan paling pertama itu lapisan film semipermeabel, artinya lapisan semipermeabel itu adalah hanya zat-zat tertentu yang bisa terkeluar, bisa keluar dari si lapisan ini. Mm-hmm. Lapisan kedua itu terdapat teknologi mikroenkapsulasi, di mana si si lapisan kedua ini nantinya akan berisi mikroenkapsulasi dari ekstrak jahe merah. Nah, jahe merah sendiri dia mempunyai kandungan metabolit sekunder yang dapat bermanfaat untuk memperlama pematangan buah nih Kak. Jadi ketika buah itu yang ada di dalam nampan ini disimpan, proses pematangan buahnya itu akan lebih lama. Jadi kalau artinya pematangan buah lebih lama, masa simpannya juga lebih lama. Mm-hmm. Nah, untuk lapisan paling bawah itu namanya lapisan dengan biokar, itu ada teknologi adsorben. Buah kalau matang itu Kak, dia akan menciptakan gas yang namanya gas etilen. Gas etilen ini nantinya yang akan memicu buah-buah lainnya juga ikut matang. Hmm. Nah, kalau si gas etilen ini kami serap, artinya pematangan buah itu bisa kami tekan, Kak. Jadi masa simpannya juga lebih lama. Jadi ada teknologi, ada tiga lapisan teknologi ini saling mendukung dari sisi biodegradable-nya dan juga sisi dari si pematangan buahnya itu, Kak.
1: Oke, buah apa saja yang menjadi target utama penggunaan Huludu.co ini? Ada enggak? Atau memang semua buah?
0: Untuk semua buah sih Kak kami targetkan.
1: Nah, kalau berhasil dikembangkan, apa manfaat terbesar yang bisa dirasakan petani ataupun masyarakat menurut kalian?
2: Kalau bisa dikembangkan untuk jadi suatu proyek yang lebih besar, itu pastinya mengurangi sampah buah sih Kak. Karena ada dua sampah buah yang dikurangi di sini Kak. Sampah plastiknya dan juga sampah buah yang cepat busuk Kak, khususnya bagi penjual buah dan untuk ibu rumah tangga yang biasa menyimpan buah dalam kulkas seperti itu Kak.
1: Oke, aku ke Cahyo deh. Cahyo, gimana nih cara kerja GoGuard secara sederhana yang mungkin bisa atau mudah dipahami sama teman-teman Pro 2?
3: Oke, jadi itu kan Kak, spray kan langsung di semprot di pasir kucing. Nah, tetapi kalau misal ada feces kucing itu bisa dikeluarkan, dan tetapi dari pasir kucing itu tetap bisa digunakan kembali dengan cara disemprot, karena itu spray kami itu mengandung yang tadi bahan baku yang yang sebagai antibakteri, juga dia membunuh bakteri. Jadi keuntungannya si pemilik kucing ini lebih menghemat pasir kucing itu kayak tidak langsung buang.
1: Nah, prosesnya itu berapa lama? Sejam kah? Dua jam kah? Apa kita langsung bisa melihat hasilnya saat itu juga atau gimana?
3: Mungkin itu Kak. Pada saat mungkin so tidak ada bau begitu Kak.
1: Enggak ada baunya ya. Jadi kalau berarti menurut kalian dia bertahan berapa lama sih itu? Kalau parfum kan kalau ada yang awet, ada juga yang enggak. Nah, itu kan bisa kita tahu ya berapa lama dia bisa awet gitu.
3: Mungkinkah karena produk kami masih dalam tahap pengembangan awal, belum masuk di uji mutu, jadi kami belum tahu untuk waktunya. Tapi insya Allah setelah pendanaan ini kami fokus di uji mutu produk.
1: Oh, okay. Baik. Aku pikirnya kalian udah langsung eksekusi mencobanya. Jadi aku mikirnya Kak, kayaknya mereka udah mencoba ini ya. Kalau udah mencoba berarti langsung aja minta sampelnya ya kan. Jadi bisa langsung kita pakai juga misalnya. Nah, teman Pro 2, kalau kalian ada pertanyaan untuk Hari, Suci, Cahyo dan juga Natasha soal ide mereka yang cemerlang ini, teman Pro 2 bisa gabung di line telepon kita 0812-15-1924 atau di WhatsApp 0812-43-000-022 dan Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo. Dan FYI teman Pro 2, untuk siaran Magota Manado Gorontalo Tahuna, ini siaran berjaringan teman Pro 2 untuk sore ceria teman sore kamu. Yeah.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 jam 4 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Dan aku mau tanya dulu ke kedua tim mungkin ya, tapi satu-satu aja jawabnya. Gimana perasaan kalian pertama kali saat mengetahui proposal kalian itu lolos pendanaan? Aku ke ini aja dulu, ke siapa ya yang paling kalem deh ya. Yang paling kalem banget di ujung kanan ini namanya Cahyo. Yes, silakan Cahyo.
1: Oke, waktu pertama kali mendengar kelulusan pendanaan proposal itu pertama campur aduk sih Kak. Senang dan bangga karena proposal kami ini sudah melalui proses yang bisa bilang cukup panjang. Mulai dari penyusunan idenya.
0: Dari berapa bulan tuh?
1: Kalau dari bulan April kayaknya.
0: 3 bulan dong.
1: Iya, April Kak. Iya April, awal April gitu Kak.
0: Oke.
1: Jadi juga cukup panjang, mulai dari penyusunan idenya, revisi berkali-kali dan
0: berapa kali revisi kalau tim kalian?
1: Oh, kalau revisi Kak itu
0: terhitung.
1: Iya cukup banyak sih Kak, karena revisi kami itu mulai dari revisi dari penyusunan idenya juga direvisi, baru revisi dari desain produknya, kemudian revisi sampai ke teknis-teknisnya. Tapi alhamdulillah dari revisi-revisi itu bisa membuat proposal kami lebih matang dan layak didanai.
0: Wah keren. Nah aku ke ketua timnya Holodo.co ya Kak. Kak Suci gimana? Perwakilan aja ya, masing-masing ya Kak. Iya, Kak Suci gimana Suci?
2: Iya Kak, sama kayaknya sama Cahyo sih Kak. Senang dan kaget karena dari tahun ke tahun itu makin padat loh Kak seleksinya. Dan Suci udah nyoba 2 tahun terakhir dan di tahun ketiga baru didanai, dan Suci itu seneng banget sih Kak karena ini merupakan salah satu achievement yang sangat Suci syukuri selama Suci menjadi mahasiswa, karena PKM itu sangat bergengsi dan sangat sengit. Karena PKM ketika lolos ke PIMNAS juga, fun fact-nya nih Kak, PIMNAS itu merupakan ajang paling bergengsi antara mahasiswa se-Indonesia Kak.
0: Wow, itu juga gitu. Keren banget tahun 2 ya kan. Nah, tantangan terbesar saat menyusun proposal apa nih? Mungkin sebelahnya kau.
3: Baik, Kak Hari. Untuk tantangannya sendiri untuk tim kami, khususnya tim Holodo.co itu dari riset untuk mendapatkan inovasi ini. Jadi tadi kan kami memperoleh ide untuk bikin 3 lapis. Nah di 3 lapisnya ini justru memiliki keuntungan dan juga kerugian masing-masing. Makanya ketika kami ingin menyusun dari proposal ini, kami harus mempertimbangkan atau memikirkan dari berbagai aspek, sehingga ketika misalnya ketika kalau proposal kami lolos ini, idenya itu bisa direalisasikan. Tapi untungnya juga kami dibimbing langsung oleh ibu pembimbing yang sangat keren, Ibu Apoteker Mahdalina Esia Pakaya, yang mana ibu ini juga sangat berkompetensi di bidangnya, sehingga ketika kami memiliki ide, memiliki inovasi, itu ide-idenya itu bisa didiskusikan dengan ibu dan bisa menjadi kenyataan, bisa direalisasikan.
0: Oke, kalau dari kamu tantangannya apa?
4: Oke, baik Kak. Kalau dari timnya kami sendiri, mungkin mirip-mirip seperti dengan timnya Holodo itu banyak sekali tantangan, entah dari riset, dari cara gimana nih produk kok bisa 2 fungsinya gitu, menghilangkan bau dan juga serta dia untuk tokso gitu. Nah kemudian yang kedua adalah kami tuh mahasiswa farmasi yang dimana jadwal mata kuliah serta praktikum tuh sangat-sangat padat ya Kak. Tapi
0: gimana tuh cara membagi waktunya?
4: Nah iya Kak, di situ jadi kita mungkin dari pagi di kampus nih praktikum, mata kuliah, kemudian lanjut lagi untuk revisi proposal, penyusunan proposal, itu yang menurut saya merupakan tantangan yang sangat menarik tapi juga melelahkan sih sebenarnya.
0: Gimana cara kalian membagi waktu antara kuliah sama riset yang sedang kalian lakukan? Coba siapa yang pengen menyerah nih, angkat tangan. Langsung lihat dosennya ini karena lagi live juga.
2: Gimana ya?
0: Coba Suci.
2: Cara bagi waktu sih Kak, sebenarnya di farmasi itu Kak, kita diajarin namanya fleksibilitas. Jadi kapan kosong di waktu tersebut kita harus gerak kerja. Iya, karena semakin ditunda, semakin lama semakin revisiannya.
3: Semakin banyak, semakin baik, semakin menumpuk.
0: Iya. Oke, okay, baik. Tapi kalian gimana respon dari orang tua? Apa orang tua kayak, Ngana ini sudah ada istirahat dari pagi ke pagi untuk melakukan kuliah, riset, dan lain sebagainya. Gimana respon dari orang tua kalian? Apakah mendukung atau gimana?
4: Kalau untuk respon orang tua kami itu alhamdulillah sangat mendukung. Cuman ya emang dasarnya orang tua ya kak, ya pasti ada rasa khawatir. Apalagi kita sampai larut gitu di kampus untuk revisian proposal dan lain sebagainya. Jadi mereka mendukung alhamdulillah, tapi ya begitu kak.
0: Oke. Nah di antara dua tim ini siapa orang yang paling sering ngingetin deadline untuk proposal ini? Coba di timnya Suci.
2: Siapa ya Hari? Menurut Hari siapa sih?
3: Menurut saya Suci Fitri
0: Tua. Tentunya ketua tim ya Cahyo ya, karena ketua tim yang pasti bakal dihubungi ini udah selesai apa belum. Yang paling tertekan adalah
2: ketua tim.
0: Dan siapa yang paling sering bilang tenang masih lama padahal deadline sudah di depan mata? Siapa? Ayo siapa?
2: Kalau di tim kami kak ada satu namanya siapa ya, Nabil. Dia very chill kak. Jadi saat kami ini gimana nggak bisa selesai ini dalam, maksudnya formulasinya nggak bisa selesai, dia kan santai tenang kita bisa selesaikan ini bareng-bareng. jadi seimbang gitu loh kak. Okay. Tim kita karena ada kehadiran orang-orang ini. Gitu.
0: Kalau di tim Cahyo apa Cahyo?
1: Kalau menurut Natasha ada.
4: Kalau alhamdulillah ya untuk di tim kami itu kayaknya orangnya sangat-sangat ketika ada revisi langsung diselesaikan saat itu.
0: Oh kerja gitu, ya timnya. Oke deh, bukan karena retakan ini kan. Apa pelajaran paling berharga yang kalian dapatin selama ngikutin ini?
2: Pelajaran paling berharga ya kak. Karena ini inovasi untuk tentunya untuk Indonesia. Kami itu belajar untuk lebih profesional. Karena ini tingkatnya udah tingkat nasional, udah gak bisa main-main kayak kalau misalnya ada jadi praktikum masih bisa main-main. Kalau ini udah tingkat nasional kita harus serius gitu loh kak, karena ini merupakan inovasi produk dan ini kan didanai juga oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Jadi karena didanai ya kami juga harus tahu diri dong. Jadi kami harus belajar lebih profesional sih.
0: Gak mungkin rebahan kan? Kalau rebahan langsung auto cabut nih ya. Nah ada nggak keterampilan baru yang kalian pelajari selama proses ini? Proses ide yang kalian bikin, coba Cahyo. Mungkin jadi berubah, jadi sumala ya kan, mata merah dan sebagainya kan tiba-tiba tuh gimana kemampuan yang atau keahlian yang pertama kali atau muncul yang kamu pelajari dari sini?
1: Mungkin biasa aja sih kak, karena kan menyusun proposal ini macam membuat laporan yang dimana itu kehidupan sehari-hari di farmasi. Jadi okay, menurut saya biasa.
0: Dia terlatih ya. Oke, terlatih. Kalau yang lain berani. Mungkin gimana?
3: Kalau dari saya sendiri, karena inovasi kami dari PKM ini juga sebenarnya ilmu yang kami belum dapatkan dari mata kuliah karena merupakan inovasi-inovasi baru. Jadi banyak-banyak ilmu yang ternyata di dunia farmasi ini tidak hanya di dalam kotak, ternyata bisa juga ada di luar kotak ini. Dan juga kami banyak alat-alat yang kami pakai itu yang belum kami pakai di praktikum sebelumnya, tapi karena kami menggunakan kami lolos PKM ini kami bisa menggunakan alat ini. Jadi banyak soft skill yang berkembang karena PKM ini.
0: Oke, apa target berikutnya untuk mengembangkan Hulodo.co?
3: Jadi untuk targetnya insya Allah saya ingin kami sendiri, kami mempunyai harapan bahwa produk Hulu.co ini bukan hanya sebagai inovasi dari PKM, tapi setim berharap bahwa produk ini benar-benar dipakai di masyarakat. Jadi di mana kami melihat kalau pada para pedagang buah ini memakai produk kami ini, nampan Hulu.co ini.
0: Oke, nah kalau dari timnya Cahyo dan Natasha, gimana proses mencari referensi dan juga data ilmiah untuk proposal?
1: Kalau proses mencari referensi cukup banyak sih kak, apalagi bahan baku yang kami gunakan seperti kunyit dan kitosan itu cukup banyak referensinya sebagai antimikroban atau antibakteri.
0: Oke, apa yang bikin kalian tetap semangat saat ngadepin revisi? Apalagi banyak kali revisi tadi katanya. Apa tuh? motivasi kalian?
4: Kalau dari saya sendiri itu saya kan punya kucing juga nih kak.
0: Oh oke. Okay,
4: jadi produknya ini akan sangat-sangat berguna untuk saya yang notabene-nya memiliki kucing gitu. Jadi jadi pikiran saya itu punya kucing itu bukan hanya sekedar buat lucu-lucuan, tapi kita juga harus memperhatikan kebersihannya mereka. Karena toksoplasma sendiri ini bukan hanya berbahaya untuk si kucing, namun juga bisa berbahaya untuk kita manusia kak. Jadi gitu kalau dari saya.
0: Oke, okay. Apa harapan kalian terhadap pengembangan Gaguard ke depan?
4: Nah mungkin sama. Untuk harapannya agar semua pemilik kucing insya Allah yang nanti akan kita ini bisa menggunakan produk kami dan juga kucing-kucingnya juga merasa nyaman gitu kak.
0: Oke, ini mungkin pertanyaannya lebih ke kita-kita ya atau teman pro 2 yang lagi dengerin. Nah menurut kalian apakah mahasiswa itu harus menunggu menjadi genius dulu untuk bisa ikut kompetisi kayak gini?
2: Kalau menurut Suci untuk ikut kompetisi kayak gini tuh kita itu harus ada kemauan dulu untuk berkembang, kemauan dulu untuk bertumbuh. Karena ketika kita menunggu jenius, kapan jeniusnya kalau nggak ada inovasi yang bisa kita ciptakan gitu loh. Nah, ini juga sejalan dengan visi misi hidup Suci bahwa sebagai seorang manusia, apalagi mahasiswa yang masih muda gitu loh kak, harus ada prinsip bahwa kita itu harus terus belajar dan tumbuh. Itu aja sih kak.
0: Oke, tips pertama yang wajib mungkin dilakukan mahasiswa yang pengen mencoba. Mungkin dari Cahil yang introvert. Kamu introvert atau extrovert ya? Dan tadi dia diam banget, kalem banget orangnya nih
2: teman-teman. Iya, kalem banget.
0: Coba gimana Cahil?
5: Kalau tips dari saya mungkin intinya berani mencoba aja sih Kak, jangan takut.
0: Gimana cara menemukan ide penelitian atau inovasi yang menarik menurut kalian? Atau masing-masing ini punya cara tersendiri untuk bisa dapetin ide itu. Kalau dari hari sendiri gimana cara kamu?
3: Kalau saya, kalau dari ide dari hari itu muncul, saya melihat kondisi sekitar kami itu apa masalahnya. Jadi dengan melihat di kondisi sekitar ini, kalau misalnya dilihat kalau oh ternyata sampah-sampah yang buah ini ternyata kalau kita biarkan itu akan menumpuk, dan juga kalau sampah-sampah plastik atau sampah buah styrofoam itu dia lama akan terurai sehingga dia akan menjadi pencemaran lingkungan. Jadi kami pikir nih solusi dari masalah ini bagaimana. Oh ternyata di ilmu farmasi itu ada teknologi namanya plastik biodegradable. Jadi kami mencari masalahnya dulu baru kami timbul solusinya nanti.
0: Oke, bukan mencari masalah untuk diri sendiri kan? Bukan kan ya? Itu bahaya kalau mencari masalah untuk diri sendiri. Nah kalau dari Natasha gimana?
4: Kalau dari saya sendiri, iya sih diperbanyak riset gitu, diperbanyak baca. Namun kalau dari saya sendiri juga itu terbentuk dari pengalaman ya kak. Karena kan sama seperti Kak Suci tadi, katanya ini adalah tahun ketiganya. Kalau Tasya itu tahun keduanya kak. Jadi tahun sebelumnya Tasya juga pernah ikut hal seperti ini, namun kedaruwah belum lolos dan untuk tahun ini sudah lolos gitu. Jadi hal-hal yang Tasya dapat dari situ adalah terbiasa, karena terbiasa mengikuti hal-hal yang seperti ini. Jadi kita sudah sangat familiar ya. Jadi seperti cari masalahnya dulu ini apa gitu, maksudnya cari masalah dari suatu lingkungan, dari suatu komunitas gitu kan. Kemudian lahirlah solusi gitu.
0: Untung dia tidak baca di masalah di dosen PKN. Kalau ini
4: bahaya sih kak,
0: langsung dikeluarin kamunya. Aduh. Nah kalau inovasi kalian bisa punya slogan iklan, kira-kira bunyinya kayak apa? Ada yang bikin atau ada terus berset di kepala kalian? Belum sampai sana kayaknya. Kayaknya dorong sampai di ini deh. Nah, mungkin ke ide kalian, kan ini udah lolos nih ya. Mungkin rencana kalian ke depan gimana nih? Dari ketua tim Cahyo dulu deh.
5: Kalau rencana untuk produk ya kak. Kalau rencana mungkin setelah dari tahap-tahap pengembangan awal dan Goguat ini sudah baik, itu nanti bisa dipasarkan kembali dan bisa membuat si Goguat ini menjadi usaha yang berkelanjutan dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Oke, kalau dari Suci?
2: Kalau dari Suci mungkin Hari sebagai manajer riset bisa jelaskan sih.
3: Oke, jadi untuk rencana kami ke depannya itu saya dan tim itu berharap bahwa kalau Huludu.co ini nampan nampan ini telah berhasil telah diperfekkan itu dan sudah aman dipasarkan ke masyarakat, saya ingin bukan cuma orang-orang yang ikut PKM yang tahu tentang Huludu.co ini, yaitu nampan-nampan plastik, nampan biodegradable. Nah, saya ingin itu tersebar di masyarakat luas sampai masyarakat itu tahu kalau bahwa ada loh teknologi nampan yang bisa menjaga si kematangan buah ini. Ya, itu sih Kak.
0: Oke. Luar biasa sekali teman Perdo obrolan kita di sore hari ini ya. Kita belajar kalau inovasi besar bisa lahir dari masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, mulai dari menjaga kesegaran buah melalui Huludu.co sampai dengan menghadirkan solusi kebersihan dan juga kesehatan untuk pemilik kucing melalui GoGuard ini. Selamat dan sukses deh untuk Hari Suci Cahyo dan Natasha ya, atas prestasi yang membanggakan ini. Tapi jangan dulu bersenang ria, karena di depan mata udah banyak banget yang menunggu tentunya teman Pria Dua ya kan. Dan kalian pasti langsung kayak ya nggak ada istirahat, tapi senang sih bisa lolos ya kan.
6: Iya, pasti itu dong.
0: Nanti terang bakal dapat ulang teman Pria Dua dengan dorang ampa ini di teman sore kamu dengan karya yang lebih gemilang lagi tentunya. Terang bakal denger cerita dari mereka berempat ini teman Pria Dua. Oke, udah selesai teman Pria Dua, teman sore kamu siaran berjaringan Magota, Manado Gorontalo Tahuna. Dan terima kasih untuk kalian berempat yang udah
2: nyempatin waktunya.
5: Terima kasih
0: banyak. Makasih dan tentunya teman Pria Dua aku masih barengan kamu di sore ceria. Nanti kita bakal move di jam 5 sore untuk trending topik Pria Dua.
7: Boros amat neng nyemprotnya.
8: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
7: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
8: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
7: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
8: Maksudnya?
7: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
8: 3M plus? 5,550.
7: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
8: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang ikut Neng.
7: Kemana?
8: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. The number you're calling.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Bebrex Everything David Guetta dengan One and Million, teman berdua. Dan lagunya nemenin kamu di jam 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Kita di trending topik Prodo 2. Untuk edisi hari ini kita bakal ngebahas apa ya, teman berdua? Bentar ya. Nantilah tahun Pro 2 ya, pantengin Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo. Kamu tinggal buka di sana topik apa yang bakal aku buat untuk sore hari ini, dan kamu bisa gabung ya teman Pro 2 di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo. Aku masih mau nyamanin telinga kamu barengan Pro 2 FM Gorontalo. Ini adalah lagu dari Okin featuring Ochan Siagian dengan Ekspektasi.

Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

bahasa WWW atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

102,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kadang kita pengen bantu semua orang ya. Tapi ya gitu deh, kemampuan kita enggak kayak peri ya atau kayak ya superhero lainnya ya, teman Prodo. Kita enggak bisa ngebantuin semua orang ya kan. Dan ngebantuin orang tuh pun ada ya memang ya real ngebantuin, ya ada juga yang enggak, teman berdua. Gimana ya, giliran kita yang butuh bantuan, malah muncul tulisan user not found. Ya, nolong itu emang keren sih, teman berdua, tapi jangan sampai nih ya, jangan sampai lupa kalau diri sendiri juga butuh dijaga. Baik boleh, tapi jangan sampai capek sendirian, teman berdua. Kalau kamu nih ya, lebih sering jadi orang yang selalu nolong atau justru lagi belajar pasang batas, teman berdua. Nah, kalau kamu dimintain tolong terus, kamu biasanya gimana responnya? Tetap bantu? Gak enakan soalnya. Lihat situasi dulu, berani bilang enggak, tergantung siapa yang minta. Di question box juga bisa kamu ikutan respon, pernah gak sih kamu merasa dimanfaatin? Karena terlalu baik atau punya pengalaman lucu waktu susah nolong orang, teman Pro 2. Kamu bisa ceritain aja di IG-nya Pro 2 di

0: kain karawo ini, ya?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karawo. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang sok mahal begini, kok?
1: Di semua kegiatan Ibu. Karawo sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karawo asli.
0: Di Ibu baru tahu, Am. So macam-macam ini produk karawo, Bugaga bo jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru, Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki, ya.
1: So abis, Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gue yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu, Ibu.
0: Bu, ya Allah, lama sekali itu, Noo. Hijau kangkong saja. Semua busu ini niat batu.

0: pengajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang gak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku gak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau gak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang gak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhi gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang utangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Kalau dulu sering kerja kelompok di sekolah, tapi jadi yang paling malas kerja dan banyak leha-lehanya. Pas presentasi di depan cuma bisa diem aja. Mungkin gak bakal pernah relate lagi sama kehidupan zaman sekarang nih. Mau di tempat kerja, sosial, dan lain-lain, harus kerja biar bisa ngerasain resultnya. Walhasil, susah ngejalaninnya, tapi tetap aja dipaksain karena gak ada basic dari awal. Seandainya tahu ya, kalau zaman sekarang tuh bakal kewalahan seperti ini, karena dari dulu malas kerja, mungkin gak bakal semenyesal ini. Tapi ya emang sering hidup seperti ini nih tahun kedua, nyesel belakangan. Setidaknya, jadi bahan pelajaran, tapi intinya berusaha, itu tuh yang paling penting. Intinya kerjain aja sepenuh hati dan jangan malas. Jadi yang paling rajin di mana aja dan sama siapa aja kamu bekerja sekarang. Yakin kok mau individu atau tim, kalau kerja sepenuh hati dan gak malas, pasti goalsnya bakalan bisa dicapai.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: apa yuk? Reunian ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
1: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: sayyidatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.
3: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
4: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, "La hum yantazirunak." Tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi. Nabi mandi dan jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, "Muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas." Minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah SAW, hari wafatnya Nabi SAW. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi SAW, menggendong Nabi SAW hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, "Ya ayuhan nas," wahai sekalian manusia, "sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang Maha Mulia." Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, "Ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis?" Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, "As-salatus salah." Jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, "As-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum." Jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku

104.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua Blackpink, The Girls, dan lagunya nemenin kamu di jam 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman berdua, kita tuh lagi ngomongin soal people pleaser, dimana sebenarnya kenapa sih kita tuh susah banget ya bilang enggak. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kita takut dianggap jahat, padahal nolak bukan berarti benci. Ya gak bisa bukan berarti gak peduli juga, teman berdua. Kadang memang lagi gak sanggup aja. Alasan kedua, takut dijauhi ya. Padahal kalau seseorang cuma bertahan karena kita selalu mengiyakan semua permintaannya, itu namanya bukan pertemanan, itu langganan layanan gratis. Nah, alasan yang ketiga, merasa harus berguna terus. Nah, ini nih yang sering dialami banyak dari kita. Kita merasa nilai dari kita tuh tergantung seberapa banyak kita membantu orang ya. Padahal kamu tetap berharga meskipun sekali berkata, maaf ya, kali ini aku belum bisa. Fun fact-nya, teman berdua, terlalu sering mengorbankan diri sendiri itu bisa menyebabkan kelelahan emosional atau emotional exhaustion. Gejalanya bisa berupa gampang capek, gampang kesel, sulit menikmati hidup, merasa bersalah kalau istirahat. Makanya self-care bukan egois, istirahat juga bukan dosa. Kadang kita tuh kalau diminta tolong orang, cepet banget jawabannya iya, teman berdua. Tapi kalau itu menyangkut dengan diri kita sendiri, kayak kita yang harus banget ya bangun pagi karena itu juga berhubungan dengan hidup kita, kayak kerjaan kita, teman berdua, kita masih nanggung-nanggung gitu loh, teman berdua. Tapi kalau untuk bantuin orang lain, kita tuh kayak siap-siaga banget

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: 92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana caranya tetap jadi orang baik, tetap jadi orang yang capek sendiri? Yang pertama, belajar bilang sebentar ya. Aku pikir dulu, ya gak semua permintaan harus dijawab saat itu juga, teman Pro 2. Kasih waktu buat mikir. Dan tips yang kedua, lihat kondisi diri. Kalau memang lagi penuh, ya gak apa-apa menolak. Ibarat gelas kosong, mau nuang apa? Yang ketiga, bantu sesuai kemampuan, bukan sesuai rasa gak enakan, teman Pro 2. Kalau cuman mampu bantu sedikit, ya sedikit juga gak apa-apa sih. Tips yang keempat, belajar bikin batasan. Misalnya, jam malam udah gak balas chat kerja, hari libur dipakai buat istirahat. Karena tubuh juga butuh recharge, bukan cuman HP yang perlu dicas. Kadang kita tuh lebih takut bikin orang kecewa daripada bikin diri sendiri bahagia. Padahal diri sendiri udah kayak grup WhatsApp selalu di silent.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah, masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesianisme.
0: Ngomongin tentang junk food, teman Pro 2, ini tuh kayaknya udah jadi comfort foodnya semua orang ya, walaupun udah tahu nggak sehat gitu. Selain itu makan Korea, Jepang itu tuh juga lagi hits banget sekarang di Indonesia. Tapi tetap ya, comfort food aku tuh nasi Padang. Makanan lokal itu nggak pernah zonk, apalagi makanan Indonesia. Daripada beli ramen yang bikin stres lihat struknya, tetap ya kembali ke pelukan mie ayam abang-abang murah penuh topping dan nggak pernah ninggalin aku pas akhir bulan. Karena menurut aku makanan lokal bukan cuma sekedar kenyang, tapi pelukan hangat buat perut dan juga kantong. In every situation, makan itu tuh jadi aktivitas yang menyenangkan. Sehuru hara apapun dunia, selama masih ada makanan, aman. Tapi sesuka-sukanya aku sama makan, aku nggak akan makan temen diam-diam sih.

0: suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2 jam 6.50 1 menit waktu Indonesia Tengah. Ini ada Yeni Lindawati yang memilih tetap bantu, enggak enakan soalnya. Yeni Lindawati bilang pinjemin uang padahal baru kenal. Wih, berani banget kamu. Kalau aku kayaknya enggak deh ya. Dia juga bilang dia mau lagunya Fajar Nur, salah apa aku? Makasih, terima kasih kembali. Salah apa aku ya? Bentar. Salah apa aku? Ciumaku asik. Ah, Fajar Nur. Salah apa aku? Ya enggak ada nih. Fajar Nur. Enggak ada nih, salah apa aku? Aku ganti kali ya sama lagu Fajar Nur yang Tuhan Tahu Kita Saling Cinta aja. Nah, teman berdua, udah di jam 6.52 menit waktu Indonesia Tengah. Aku sudah sampai di sini untuk trending topik Pro 2. Intinya semoga setelah ini kamu enggak lagi merasa bersalah kalau sesekali bilang, "Maaf ya, aku belum bisa." Karena menghargai diri sendiri bukan berarti egois. Justru itu cara supaya kita tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap bisa membantu orang lain dengan tulus. Ingat teman berdua, jangan sampai selalu menjadi tempat orang bersandar sampai lupa kalau pundakmu juga butuh istirahat. Coba deh kalau ada sesuatu yang memang di luar kemampuan kamu, latihan bilang dengan sopan. Kayak, "Maaf kali ini aku belum bisa bantu ya." Gak usah takut, orang yang benar-benar menghargai kamu itu bakal mengerti. So, teman berdua, sini pamit ya dari ruang dengar kamu. Tetap jadi orang baik, tapi jangan lupa jadi baik juga buat diri sendiri. Nanti kita ketemu lagi besok di jam yang berbeda. Bye-bye.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ramadan tidak lama lagi insyaallah ta'ala akan datang menyapa kita. Tapi tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menjamin apakah dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Maka jemaah sekalian, semakin dekatnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal penting yang harus kita kerjakan sejak sekarang. Yang paling pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah pertemukan, izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan berdoa kepada Allah agar ketika berjumpa dengan Ramadan, minta agar Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua jemaah sekalian, bulan Ramadan kita sepakati bersama adalah bulan yang suci, bulan yang agung. Maka kata para ulama, bulan yang suci tidak pantas diterima dan disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Sejak sekarang, sucikan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati kita. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hati kita untuk menyambut bulan yang suci dan agung tersebut. Dan yang ketiga jemaah sekalian, jika Allah kehendaki dan Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita melanggar janji kita dengan Allah, di mana kita berjanji di luar bulan Ramadan, ya Allah, jika saya berjumpa dengan Ramadan, saya akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi berapa banyak orang yang apabila telah berjumpa dengan Ramadan, dia lupa janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, menguatkan kita untuk bisa beramal dengan amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Yuk kita arungi bersama malam hari di akhir bulan Juni ini dengan segenap lagu-lagu enak dari music director kita sampai nanti tutup siaran. So stay close guys ya.

kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

0: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang, tapi saya tidak datang.
0: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya, orang mau viral. Mufira, kasihan ada sebuah jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kenapa nggak pergi ke sana saja? Orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
1: ya,
0: kayak gitu
1: minimal.
0: Doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital.
0: Ya kan modal kali kau. Kalau kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip petamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, pengen apa mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya tuh.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya
2: memang gak beda aja.
0: Gitu kan. Kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan. Kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Kita menghindarin ini.
0: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
1: Nggak dikasih tadi katanya.
0: Nggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan.
0: Iya.
2: Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang nggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita lo kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, nggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan nggak perlu amplop ya, penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Hey, Ikal terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat nih.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bener-bener ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu, takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

menit dari jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Masih dengan kondisi suara yang agak bindeng nih guys ya. Tapi tidak menyulutkan semangat aku buat nemenin kamu dong malam hari ini sampai tutup siaran. Oh ya, abis ini di jam 8 nanti kamu masih akan kita ajak buat sama-sama mendengarkan musik live chat berjaringan seluruh Indonesia dari Pro 2 FM Jakarta. Yang kebetulan malam hari ini bintang tamunya ada mana itu dia? Sebentar, bintang tamunya mana ding? Ini Batas Senja X Sumo AG. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan musik live chat bersama Batas Senja X Sumo AG yang akan dipandu oleh Angga, penyiar dari Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan mana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Riza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

Hai, halo, selamat malam teman berdua. Ketemu lagi bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi bersiaran siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal menunggu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab Cuma bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbincang sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: Very good.
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very calm.
0: Very kind ya Indonesia, nah, orangnya baik-baik teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya? Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: You're still in school, right?
2: Yeah, of course. It's
1: like school holiday right now.
0: Holiday, oh, lagi liburan. Okay.
1: Dua minggu
0: ya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Fist your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: Since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switched. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fan ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock, yeah. Kenapa? Why? Why
2: you? Neo song.
0: Why? Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem.
0: Eminem, because you like rap, yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad.
2: My dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi
0: doang. Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak gitu ya.
1: Enggak, main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a song, 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya. Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa, menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: You can play. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: His emotional song. Emotional song. Jadi yeah. Ya, menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh enggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senda?
1: Can you tell us how apa Mas Dimas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senda and finally do the collaboration together with Batas Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senda. Mm. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senda already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that I sent to him and then he very liked it. Mm. So then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, mm-hmm. jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm-hmm. Nah, sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Mm-hmm. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Mm-hmm. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senda dan mm-hmm. Batas Senda sangat suka sama mm-hmm. Iron Fans. Terus habis itu Batas Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senda? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senda? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senda is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yes. He also now wants to do another.
0: Jadi itu ya, mungkin ya ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh
0: ya.
2: Itu
0: yeah. Saya
2: mati.
0: And from God ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Sumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Sumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Lab Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya kayak dapat penghargaan.

0: itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan song?
2: The meaning, right?
0: Yeah, the meaning.
2: It's a very emotional song because but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that. Mm-hmm.
1: Jadi itu Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yes.
0: Mirip-mirip kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah itu Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang dia
0: pelindung ya, shield ya, like a shield.
2: It's a shield and then you use someone else when you have that shield.
0: Ya,
1: gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fans is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fans.
2: Not one Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja? Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Hey. Oh, asked about is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated to them.
0: Oke, okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak banget. Mas,
0: banyak banget dari Indonesia. Ya. Oke. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. But not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels are in Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet, right?
1: Not yet.
0: Not yet, ya?
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta. Because actually a lot of people say, why didn't tell me you come to Jakarta?
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean. Mm-hmm. And the people is very kind.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time to see if they like it, they can listen more. They'll definitely like this song.
2: Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Fans karena kalian bakal suka.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Fans ya. Jadi tentunya gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Shumo AG.

0: Dunia bergerak begitu cepat.
1: Perjalanan seluruh Indonesia bersama host Angga dan juga bintang tamunya malam hari ini ada Batas Senja X Sumo AG. Kita kembali lagi ke Pro 2 FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian sampai nanti tutup siaran.
2: Kamu lagi di Pro 2 FM Gorontalo.

Selamat malam lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam buat semuanya, Pro 2 ya. Terima kasih loh masih terus mendengarkan Pro 2 FM di malam hari ini ya, malam Sabtu. Wah, besoknya udah pada weekend lagi nih. Ada yang mungkin sudah bersiap atau sudah punya agenda untuk liburan. Ya, lumayan lah ya, mumpung Sabtu Minggu. Yang mungkin sudah penat nih beberapa pekan gak ada libur ya, karena kebiasaan beberapa bulan sebelumnya kan banyak tuh liburnya dalam sebulan ya. Cuman sekarang udah beda tuh liburannya tuh Pro 2. Nah, jadi untuk jaga malam hari ini ada hubungannya dengan soal liburan atau healing tuh Pro 2 ya, mengingat besok itu akhir pekan. Nah, kalau saya bisa cerita sedikit, saya pas lagi lihat WhatsApp begitu, tahu-tahu melihat channel WhatsAppnya Bini yang dia kayak curhat gitu guys, tapi secara nggak langsung katanya pengen healing banget, terus sampai emot menangis ya. Aduh, jadi kepikiran juga. Ah, ngajak Bini ah buat liburan gitu. Sudah ada sih beberapa tempat yang sempat kita bicarain untuk didatengin. Berhubung kan insya Allah aku akhir pekan ini wah dapat libur tuh 2 hari tuh Pro 2. Jadi kepikiran lah untuk liburan. Nah, yang jadi masalahnya tuh tempat sih ada sih beberapa rekomendasi. Cuman mungkin kita pengen lebih banyak lagi tuh rekomendasinya Pro 2. Nah, jadi kamu bisa spill dong tempat liburan di Gorontalo. Ya, Gorontalo bagian manapun boleh lah Pro 2 ya. Mau di kabupaten, di kota, boleh, terserah. Atau kamu mau sekalian promosi tempat liburan di kampung kamu juga boleh. Siapa tahu itu jadi destinasi wisata bagi aku dan juga Bini dan juga teman Pro 2 yang lain deh. Boleh ya, sampai nanti sebelum jam 11 malam kasih tahu spill tempat liburan di Gorontalo dong guys. WhatsApp kita sekarang di 0811 43 000 000 atau juga bisa di Instagram @pro2_gorontalo.

0: aku.
1: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
0: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
1: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
0: Katanya gak mau dengerin radio.

Gorontalo dong, nomor 2, langsung aja kasih tahu ke Rian ya. Karena kita dengan senang hati akan sangat menerima ya. Bocor. Bocor lagi, Deng. Bentar, sorry. Oke. Nah, biar kita juga sangat senang menerima kalaupun nomor 2 berkenan untuk merekomendasikan apa saja tempat liburan di Gorontalo yang wajib dikunjungin ketika hari libur. Karena kan mengingat besok udah libur tuh, guys. Jadi dong boleh kasih rekomendasinya ya, nomor 2. Anyway, sekali lagi kita mau ucapin selamat malam buat nomor 2 semuanya. Yang malam hari ini mungkin lagi pada santai karena besok udah akhir pekan lagi. Nah, kira-kira sudah punya rencana mau kemana aja nih, guys? Oh ya, kita juga lagi live di Instagramnya @produ_gorontalo ya. Sambil kamu juga mungkin boleh ikutan di kolom komentar dengan memberitahukan tempat-tempat liburan di Gorontalo. Kalau yang Rian tahu sejauh ini ya, entah mungkin karena mainnya kurang jauh atau gimana ya. Honestly ya, saya liburannya juga sebenarnya kurang jauh, Toro 2. Paling ya Danau Perintis, sama Dulamayo mungkin, wah itu juga ide yang menarik sih untuk didatengin nomor 2 ya. Selain Dulamayo, apalagi gitu kira-kira. Pantai banyak yang bisa didatengin juga tuh, Pantai Kurinai, atau yang ingin relatif lebih jauh lagi bisa ke Gorut. Wah, Gorut juga dari pantai bagus-bagus. Siapa nih warga Gorut di sini? Kalau ada, coba kasih tahu itu pantai sebanyak itu di Gorut apa saja yang terbaik buat didatengin. Bisa WhatsApp kita ya di 0811 4300 2, juga di Instagram @produ_gorontalo. Nah, sambil menunggu respon dari nomor 2, kita kasih lagi lagu-lagu enak. Coba di Produ FM, tempat terbaik kamu.

0: Makan yuk, kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
0: Nih, pake acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Wah, terserah. Udahlah, capek.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Podcast Bakar. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalau ditanya soal politik, apa sih yang langsung muncul di benak kalian? Kesan umum yang muncul tuh ribet dan penuh drama, panggungnya orang tua, kecurangan dan korupsi. Intinya cenderung apatis dan mikir kalau itu bukan urusan mereka, karena merasa politik tuh jauh dari kehidupan sehari-hari dan gak relevan. Tapi sebenarnya politik itu kayak game changer loh. Itu jalur yang bikin kita punya power buat bikin perubahan, termasuk dukung program pemerintah yang kece-kece. Aku ngeliat pemerintah sekarang lagi push banyak program keren. Misalnya kayak dorong UMKM biar naik kelas, bikin startup lokal jadi unicorn, atau program lingkungan biar bumi kita gak ngegas polusi. Nah, ini semua butuh kita loh, teman berdua, sebagai anak muda. Bukan cuma like atau share doang di sosmed, tapi masuk ke politik bikin suara kita lebih kedengeran. Kamu bayangin deh, kalau kita cuma nyanyi-nyanyi atau ngeluh di grup WhatsApp, ya nggak ada yang bakal berubah. Tapi kalau misalnya kita masuk politik, ikut organisasi, atau bahkan nyalek, why not? Kita bisa bantu ngedirect program pemerintah biar lebih on point. Misalnya, kamu passionate-nya di pendidikan. Ya udah, dorong aja policy biar anak-anak di pelosok dapat akses sekolah yang oke. Kalau misalnya kamu peduli lingkungan, push regulasi buat ngurangin plastik sekali pakai. Itu semua dimulai dari politik loh, teman berdua. Jadi anak muda tuh nggak cuma harus jadi penutup, tapi pembuka jalan. Kita punya energi, ide, dan vibe yang fresh. Politik itu bukan cuma urusan orang tua pakai jas, tapi juga urusan kita yang pakai sneakers dan hoodie. Yuk kita join, kita dukung program pemerintah yang benar-benar pro ke rakyat. Tapi dengan cara kita dong, kreatif, out of the box, dan gak takut buat speak up. Aku sih yakin, kalau kita all in, kita bisa bikin Indonesia jadi lebih kece. Yang bikin kita bangga bilang, ini rumah kita. So, kita bisa bikin Indonesia yang lebih kece, yang bikin kita bangga untuk bilang, ini rumah kita. So, let's get political and let's make it happen.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Tulus dengan Kelana. Suruh mengantar kita di jam 9 malam lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih menanyakan spal-spil tempat liburan di Gorontalo dong, guys. Kalau kemarin kan di beberapa hari yang lalu ya, tepatnya di Pekan Nasional Petani dan Nelayan, wah itu salah satu tempat buat liburan juga. Apalagi di kegiatan yang ada di dekat dari PNS pun, wah itu juga sempat viral tuh di Gorontalo Tomorrow 2. Itu tempatnya di Taman Budaya ya, Kabupaten Gorontalo. Gak jauh dari apa namanya Menara Pakaya ya, atau Pakaya Tower. Siapa tahu punya rekomendasi yang lain nih guys, coba dong kasih tahu kalian ya. Sampai nanti jam 11 masih ada waktu, selama kurang lebih sejam ke depan. But anyway, Rian sekali lagi mau ucapin selamat malam buat kamu semuanya. Terima kasih masih terus mendengarkan Produa FM. Have an enjoy listening Produa FM, karena di sini yang bermain dengan musik terbaik almost every time.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu.

Yo wes Pro 2, makasih kamu yang terus mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Akhir bulan Juni, gimana nih guys? Masih pada aman semuanya ya? Aman gak aman, harus tetap aman. Tapi seringkali lucu ya guys ya. Kayak gitu gak paham kenapa niat untuk berhemat tuh muncul ketika duit udah mulai menipis. Kan harusnya kalau niatnya mau berhemat di saat saldo di rekening tuh lagi banyak-banyaknya Pro 2. Tapi ya itu seringkali sadarnya pas udah saldo menipis. Ah mau berhemat ah, waduh padahal udah tipis saldo. Aduh. Ya semoga kita selalu puas nikmati porsi milik kita sendiri Pro 2 ya, tanpa iri pada isi piring orang lain. Wis, mari berdamai dengan diri sendiri dan jangan pernah iri dengan pencapaian orang lain. Ingat, sejauh ini kita semua hebat sudah sampai di titik ini. Kunci menikmati hidup tuh syukuri nikmat yang ada, jalani dengan ikhlas. Insya Allah, Allah permudah selalu niat baik kita.

0: Aku menyerah.
1: Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Wah, wah, wah, guys. Nomor 2 ya. Biasanya atlet ya kesehariannya mungkin latihan, ya kan? Kemudian bertanding atau berkompetisi. Nah, kalau yang ini mah nyambinya luar biasa membanggakan. JK Saragi, ada yang masih ingat gak? JK Saragi merupakan atlet MMA asal Sumatera Utara yang baru-baru ini mendapatkan sorotan nomor 2 setelah video dia tuh memperbaiki jalan rusak di kampung halamannya di Sondiraya, Sumatera Utara. Jadi perbaikan ini disebut menggunakan dana pribadinya doi sebagai bentuk kepedulian terhadap warga nomor 2. Menanggapi hal itu, Bobby Nasution tegasin kalau perbaikan jalan merupakan tanggung jawab pemerintah dan menyatakan perbaikan struktural ruas jalan itu akan dikerjakan tahun ini lewat APBD Sumatera Utara. Guys, jadi udah keduluan nih ya, Bang JK menyala bangku. Semoga Bang JK sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya? Nah,
1: atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah, ya kan seperti
2: itu. Jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu,
2: masak aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya,
2: suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang itu. Cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti bangsanya sadar.
1: Papa.

0: ngoreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lagi menunggu pesta bola dunia yang dijadwalkan hari ini. Itu diantaranya, wah cukup seru nih hari ini, nomor 2 ada match antara Norwegia versus Prancis yang akan disiarkan secara langsung di RRI Pro 1 seluruh Indonesia di jam 2 waktu Indonesia Barat, berarti di sini jam 3 dong ya, nomor 2. Kemudian untuk laga berikut di pagi hari, tepatnya di jam 7 waktu Indonesia Barat, itu akan ditayangkan Uruguay melawan Spanyol. Ini juga disiarkan berjaringan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia ya. Jadi debar, dengar bareng. Wah, luar biasa sekali nih untuk match hari ini, tomorrow 2. Kira-kira kamu dukung tim yang mana? Apakah Prancis atau Norwegia? Atau di partai berikut ada Uruguay melawan Spanyol? Wah, sama-sama kedua tim pastinya butuh kemenangan tomorrow 2 untuk bisa lolos ke fase berikutnya tomorrow 2. Jadi buat kamu jangan lewatkan ya. Live di Pro 1 seluruh Indonesia, debar dengar bareng pesta bola dunia. Di antaranya Norwegia melawan Prancis di jam 2 waktu Indonesia Barat atau di jam 3 waktu Indonesia Tengah. Dan disusul oleh Uruguay melawan Espanyol di jam 7 waktu Indonesia Barat, di sini jam 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

dengan bukan rayuan gombal. Dirilis 2013 silam. Sudah melewati atau sudah mengantar kita di 26 menit dari jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya tugas Rian nemenin kamu di malam hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya guys ya. Kita jadikan terus generasi muda sebagai headline. Dan juga sekali lagi happy weekend, selamat berlibur. Ya nggak libur ya udah, semoga dibanyak-banyakin sabarnya oleh Maha Kuasa ya, amin. Dan juga sekali lagi jangan lupa Pesta Bola Dunia 2026 debar dengar bareng bersama Pro 1 RRI seluruh Indonesia yang akan memutarkan Norwegia melawan Prancis di jam 2 WIB. Kemudian juga di jam 7 WIB akan ada partai antara Uruguay melawan Espanyol. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan dan juga menikmati keseruan bersama pengalaman mendengarkan Piala Dunia hanya di Pro 1 RRI Gorontalo. Ibrahim Rian pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan and have a good night.

0: go anywhere.
1: Aja nari to lele, kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Tak les dumur, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Iya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Dia mau bermain layang-layang. Di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

belajar yang kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

wabarakatuh. Selamat pagi, teman Produa. Kembali bersama siaran program Madua RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Sabtu, 27 Juni 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ruang dengar teman Produa hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Gorontalo.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini. Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh Jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang semua orang di komplek ini berjalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat, bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak, mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala, terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Siapa ngana solop pasolop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo somo tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, widih, widih, widih. Ini juga.

0: keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, kuisnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind and Fire di album Earth, Wind and Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau

kamu. Prodo FM 92,4 Prodo FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Prodo. Ada Nisa Muhammad lagi nemenin kamu untuk hari ini edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

berdua di pagi hari yang cerah ini ya, di Sabtu pagi aku bakalan update informasi dari Piala Dunia dulu. Ada Jerman yang kalah dari Ekuador ya. Jadi Jerman ini tumbang 1-2 di tangan Ekuador di match day 3 atau terakhir grup E Piala Dunia 2026. Laga di New Jersey ini tim Panzer Jerman unggul lebih dulu, tapi Ekuador juga yang butuh kemenangan demi lulus ke 32 besar. Tampil gila, bangkit dan menang tahun kedua. Dan hasil ini juga membuat Jerman tetap ke 32 besar menyandang status juara grup. Jadi Pantai Gading yang menang dari Curaçao juga di posisi runner-up, sedangkan Ekuador bisa dipastikan menjadi salah satu dari 8 peringkat ketiga terbaik yang mendapatkan akses ke 32 besar.

0: sebenarnya pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari makan, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian hukum yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga di ruang itu. Jadi aku pikir selama ini aku tidak menyugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada ini, bukan cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak dia mau tarik di kaki kita ini, studi di kos kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran akhirnya. Si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya, makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Banking Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ngungkapin album terbarunya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi yang berangkat dari harapan agar seluruh ketakutan hanya terjadi dalam mimpi. Jadi judul album ini juga diambil dari salah satu lagu yang merepresentasikan harapan sekaligus juga share ketakutan yang pengen tetap menjadi mimpi aja ya tahun kedua. Jadi seluruh lagu dalam album ini tuh menggambarkan isi ketakutannya yang dibalut dengan harapan biar tidak berbeda terjadi. Nah, dia berharap setiap ketakutan yang dia tuangkan dalam album itu tuh hanya hadir sebagai mimpi. Nah, Brenda juga sengaja menghadirkan pendekatan musik yang berbeda sebagai bentuk eksplorasi dibandingkan karya-karya sebelumnya. Keputusan ini juga diambil setelah melihat perkembangan lagu-lagu terdahulu dan keinginan membangun pengalaman pendengar melalui warna musik baru. Nah, untuk konsep visualnya sendiri, Bernadia menghadirkan nuansa era 2000-an dengan inspirasi warna-warna yang diperoleh selama proses produksi di Jepang. Tapi dia menegaskan tujuan utamanya itu bukan menampilkan kesan Jepang ya, tapi melainkan membangun atmosfer visual khas era itu aja. Dan Bernadia juga bilang inspirasi era 2000-an juga mendorong dia untuk menggandeng banyak produser dengan perspektif berbeda dalam proses penggarapan album. Dia mengakui kolaborasi bersama banyak penulis lagu dan juga produser ini yang membuat hasilnya album Brandia punya warna yang lebih beragam.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

Roses, teman berdua, karena mereka juga bakalan tampil di Indonesia nantinya di Sabtu 21 November 2026 mendatang. Jadi grup band rock legendaris asal Amerika Serikat ini kembali menyambangi Indonesia setelah konser terakhirnya di 2018 lalu ya. Dan konser di Indonesia ini menjadi bagian dari rangkaian tour dari dunia Guns N' Roses. Tour ini juga kelanjutan perjalanan internasional band yang terus berlangsung setelah rangkaian konsernya di tahun kemarin, 2025 gitu. Dan dia juga ngejelasin untuk promoternya sendiri ya, tur dunia tahun 2026 ini bakal membawa Guns N' Roses tampil di sejumlah negara lintas benua secara bertahap. Rangkaian konser ini bakal meliputi Meksiko, Brasil, berbagai negara Eropa, Amerika Serikat, dan juga Kanada dalam jadwal yang sudah disusun. Dan tur ini juga bakal mencakup penampilan spesial di LA's Rose Bowl yang punya makna penting tentunya untuk perjalanan grup musik ini sendiri, tahun berdua. Jadi penampilan ini juga menandai kembalinya Guns N' Roses ke lokasi untuk pertama kalinya setelah lebih dari 3 dekade. Konser di Indonesia menjadi salah satu agenda penting dalam tur dunia Guns N' Roses yang berlangsung sepanjang tahun 2026, karena kehadiran kembali band ini diharapkan mendapat sambutan besar dari penggemar music rock di tanah air.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Sumpah, kita gak nyobain gak sih? Pakai ditanya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Info cuaca Pro 2. Kita ke informasi perakhiran cuaca dulu untuk hari ini edisi Sabtu 27 Juni 2026 yang bakal disampaikan oleh perakirawan Supandi Nicholas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Sabtu 27 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Popayato Barat, Taluditi, Buntulia, Mautilango, Bulango Ulu, Suawa, Pinogo dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas, Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa, toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa, kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

podcast yang berdua. So that was Fintonic ya, Bejana Cinta. Ini tuh dari original soundtrack ya, dari film Chinlock 2023 dirilisnya tahun 2. Anyway, hari ini 27 Juni 2026. Jadi setiap 27 Juni setiap tahunnya ternyata itu diperingati sebagai Hari UMKM Internasional atau Micro Small and Medium Sized Enterprises Day, di mana Hari UMKM ini tuh kesempatan utama untuk mendukung bisnis-bisnis yang menggerakkan masyarakat. Jadi usaha mikro kecil dan juga menengah ini sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja ya, mengurangi kelaparan dan juga kemiskinan, dan merangsang kewirausahaan dan juga inovasi. Jadi di bulan April tahun 2017 ya, tanggal 27 Juni, ditetapkanlah sebagai Hari UMKM. Jadi baru berlangsung sekitar 9 tahunan gitu teman berdua. Jadi ngomongin soal UMKM ya, sekarang tuh makin banyak kan anak muda yang berani untuk memulai bisnis sendiri ya. Ada yang jualan kopi lah, makanan-makanan rumahan, atau mungkin sekedar kayak kalau misalkan dunia fashion tuh biasa ada juga yang thrift shop ya, sampai bikin brand fashion dan juga skincare. Brand fashion kayaknya iya, sering banget aku lihat di sini. Kalau skincare mungkin lebih ke kayak body care gitu kali ya. Nah, kalau misalkan kamu, ini kita ngomongin karena berhubung kita juga masih di Hari UMKM Internasional ya. Kalau misalkan kamu sendiri tuh perlu dikasih kesempatan dan juga modal untuk buka UMKM sendiri, kira-kira usaha apa yang bakal kamu jalankan dan kenapa? Apakah karena sesuai hobi kah, atau mungkin melihat peluang pasar yang ada, atau justru ingin menciptakan lapangan kerja untuk orang lain? Ayo kita ngobrol santai pagi hari ini ya di Spada Sobat Pagi Teman Berdua. Buat kamu yang pengen join, langsung aja di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: Henin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Eh, Zizi,
0: kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu, karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalian pernah gak sih pas nongkrong tiba-tiba nyentuh topik sensitif, entah itu politik, gaya hidup, atau isu-isu sosial yang berujung ke pro kontra? Ya namanya juga tongkrongan ya kan, apa aja tuh jadi bahasan. Apalagi kita hidup di era bebas beropini yang kadang-kadang kebebasan itu berubah jadi saling serang. Padahal berpikir terbuka bukan berarti kita harus setuju, tapi kita siap mendengar dan mengerti pandangan orang lain. Berpikir positif itu penting. Tapi kalau mantan akhirnya jadian sama teman sendiri, jangan berpikir positif. Itu mah tikungan tajam.

0: Sirna.
1: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
2: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
1: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
2: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
1: Aduh, gak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masuk tanggal jatuh tempo pun ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus pinjam di aplikasi sebelah lagi ini. Aduh, belum ada doi mau bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
4: Sehat Dot, kenapa ngana?
3: Eja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
4: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop coba pinjol.